0: بكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفضله للملك العلام. أيها العابدين والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya

Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan akan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan, seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita

0: turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya,
3: saya kemarin
2: dari Anon, Pak. Oh iya,
3: mari. Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz mendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Subuh Pagi hingga pada pukul 11. Dan mendengar saat ini, pendengar pasti akan selalu temani dengan musik-musik pilihan Anda.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, seperti kita ketahui bersama saat ini ya, ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Nah, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat melalui Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026 saat ini. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari sensus ini, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat khususnya di Sumba Barat, dan apa peran kita sebagai masyarakat dalam mensukseskan kegiatan ini pastinya. Semua itu kita akan bahas dalam secara tuntas ya dalam dialog Sumba Menyapa pagi ini dengan tema manfaat data sensus ekonomi bagi pengguna data. Dan hari ini telah hadir bersama kita di studio ya kedua narasumber yang sangat kompeten, yaitu yang pertama ada Bapak Joni Pelo sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi, Nona Cantika Anjali. Selamat pagi buat semua pendengar setia RRI dan pemirsa yang menonton live secara YouTube. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera buat kita semua.
0: Iya, salam sehat, sehat selalu ya Pak.
1: Sehat.
0: Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke studio RR Sumba. Siap. Dan ada lagi Kak Dodi. Selamat pagi Kak Dodi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
0: Oke, apa kabarnya Kak Dodi?
2: Oke, selamat pagi semua. Kondisi mungkin agak baik, cuman suaranya saya agak serak.
0: Oke, semangat untuk sensus tahun ini ya. Baik pendengar, untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung saja ke di kolom komentar untuk langsung dijawab oleh kedua narasumber pada pagi hari ini dan akan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih Pak Joni dan Kak Dodi sudah hadir di studio. Mungkin untuk pertanyaan pertama sebelum kita memulai dialog ini, kalau boleh digambarkan ini secara sederhana ya, apa sih yang akan terjadi jika suatu daerah tidak memiliki data ekonomi yang akurat?
1: Kak Cantika Anjali, para pendengar setia RRI dan para pemirsa YouTube, ya kami secara undang-undang kami itu instansi yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan perstatistikan di negara ini. Untuk para pendengar setia dan pemirsa, berdasarkan undang-undang ini kami dipercaya untuk melakukan kegiatan sensus yang meliputi ada 3 sensus, yaitu sensus penduduk, di mana ini yang akan kami soroti dari data ini adalah terkait karakteristik penduduk, di mana sensus ini kami laksanakan setiap 1 dekade atau 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk ini para pendengar setia RRI itu terakhir kami lakukan di tahun 2020. Dan sensus yang berikut yang kami laksanakan sesuai amanat undang-undang yaitu sensus pertanian di setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3. Sensus pertanian terakhir itu kami lakukan para pendengar dan Kak Cantika itu di tahun 2023 kemarin. Nah, ini di sini kita mau melihat bagaimana karakteristik usaha pertanian yang ada di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Dan yang terakhir adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini kami selenggarakan setiap tahun dengan akhiran angka 6. Dan sensus ekonomi terakhir kami lakukan tahun 2016, dan sekarang kami akan lakukan lagi sensus ekonomi yang kelima di tahun 2026 ini. Yang agak beda sedikit dari sensus ekonomi sebelumnya di tahun 2016 ini, sensus ekonomi 2026 ini cakupan usaha yang sebelumnya tidak masuk itu cakupan kategori A, itu untuk usaha pertanian sebelumnya di 2016 itu tidak masuk. Tapi di tahun ini itu menjadi cakupan usaha yang akan kami lihat juga, akan kami data juga. Nah, terkait tadi yang menjadi pertanyaan Nona Cantika, apa sih dampak data kalau tidak akurat,
0: akurat
1: itu?
0: Ya.
1: Data kalau tidak akurat, Bapak Ibu, para pendengar Nona Cantika, yaitu kita sama kayak orang buta, bagaimana mencari jalan ini, begitu, ya, supaya sampai ke tujuan yang kita tuju. Jadi data itu sangat penting, bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan, perencanaan, biar tepat sasaran. Nah itu awalnya dari mana, bagaimana kita bisa mengumpulkan data itu bisa baik dan benar.
0: Oke.
1: Okay. Kira-kira begitu.
0: Oke, okay, baik. Memang data yang akurat sangat penting ya, yeah, untuk mendata apa yang ada di Sumba Barat. Yeah. Nah, sebenarnya Pak Joni dan Kak Dodi, mengapa sih sensus saat ini nih sangat penting bagi masyarakat Sumba Barat sehingga terus dilakukan seperti Pak Dodi bilang tadi, terakhir 2016 dan saat ini 2026. Silakan.
1: Iya, yeah, baik. Terkait dampak yang secara apa di masyarakat, yang pastinya kalau data itu akurat,
0: yeah,
1: dan di saat pemerintah, lembaga, swasta atau masyarakat itu sendiri membuat kebijakan,
0: yeah,
1: yang tepat sasaran, dengan sendirinya pasti akan meningkatkan tingkat kesejahteraan secara baik itu, yeah, dia akan meningkat perlahan atau bisa signifikan,
0: okay,
1: tergantung dari si pelaku usaha itu sendiri. Mungkin itu dampak dari data untuk masyarakat secara langsung, baik langsung maupun tidak langsung. Begitu, Nona Cantika.
0: Oke, okay, baik. Nah, Pak Joni dan Kak Dodi, sebenarnya dasar hukum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini terdapat di undang-undang mana ya? Dan mengapa sensus ini wajib dilakukan setiap 10 tahun? Kenapa tidak 5 tahun atau setiap 2 tahun, Pak Dodi?
1: Iya, baik. Nona Cantika dan para pendengar Setia RRI dan pemirsa, yang mendasari undang-undang terkait statistik adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, di mana di dalam undang-undang ini BPS wajib melaksanakan sensus penduduk setiap satu dekade,
0: okay,
1: atau 10 tahun sekali. Nah, sensus itu meliputi tiga yang tadi awal saya sudah sampaikan.
0: Yeah.
1: Terkait masalah 5 tahun itu harus lagi mungkin dirubah lagi regulasinya, atau ini kan ada keterkaitan nih, Nona, yeah, Cantika. Bisa juga dari sisi anggarannya, kalau dibuat terlalu cepat juga 5 tahun, semestinya baik, ya, harusnya kalau dibuat 5 tahun sekali, tapi secara aturan dia masih ditetapkan di negara ini, itu sensus itu masih 10 tahun sekali.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Nah, dampak dari sensus-sensus ini bagi pengguna data itu bisa saja digunakan oleh kementerian, lembaga, SKPD, OPD, swasta, dan masyarakat lain.
0: Kalau sasaran yang menjadi target responden dalam sensus, apakah memang cuma pemilik UMKM atau memang seluruh masyarakat Sumba Barat, Pak?
1: Jadi baik, Nona Cantika. Jadi sasaran dari sensus itu, jadi kegiatan di BPS itu ada survei, ada sensus. Nah, kalau survei itu sifatnya sampel. Tapi kalau sensus itu wajib kami datangi setiap penduduk yang ada di wilayah tertentu atau di negara Indonesia ini secara door to door, begitu. Okay. Tapi kalau di usaha di sensus ekonomi ini ada dua kategori skala usaha.
0: Okay.
1: Itu ada usaha menengah besar, ada usaha mikro kecil atau UMK. UMB itu kami akan mendatanya melalui mekanisme pendataan online.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Dan sebisa mungkin akan kami dampingi pendataannya. Karena ya secara biasanya para pelaku usaha itu ya hal-hal terkaitkan nanti kami akan menggunakan metode CAPI ya, Dodi. Yeah. CAPI atau FASI. Nah, itu kan pelaku usaha itu masih awam dengan hal,
0: okay,
1: ini. Nah, kami akan sebisa mungkin akan melakukan pendampingan. Nah, tadi saya juga coba baru dapat data dari teman-teman. Kan kami sebelum pendataan ini ada, kami ada melakukan SBR namanya,
0: yeah,
1: itu pemutakhiran pelaku ya pelaku pelaku usaha untuk skala UMB ini di khusus di Kabupaten Sumba Barat itu sekitar dari hasil kita SBR terakhir itu ada 23 usaha.
0: Oke, seluruh Sumba Barat.
1: Seluruh Sumba Barat dan Sumba Tengah itu usaha besar, masuk kategori usaha besar menengah itu usaha besarnya 3, usaha menengahnya 11.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi secara data itu yang masih mendominasi skala usaha di Sumba Barat, Sumba Tengah itu masih usaha mikro kecil.
0: Mikro kecil.
1: Nah itu Nona Cantika.
0: Oke, baik. Berarti BP Sumba Barat ini cakupannya wilayah Sumba Barat dan Sumba Tengah ya Pak?
1: Siap, masih kami Pak Dodi, itu masih kami handle karena Sumba Tengah sendiri masih dalam proses pembentukan satgas.
0: Okay. Nah, kadang-kadang kita masyarakat Sumba Barat ini ya Pak Joni dan Pak Dodi penasaran kenapa sih kita harus didata? Kenapa sih kita wajib untuk memberikan data? Kenapa usahanya kita itu wajib untuk didata oleh BPS? Itu kenapa? Manfaatnya sebenarnya seperti apa? Silakan.
2: Okay. Mungkin kalau saya boleh izin menambahkan tadi sebenarnya jawabannya itu terkait dengan hasil pendataan ini yang digunakan oleh pemerintah. Jadi seperti yang tadi Pak Joni sudah sampaikan, setiap bagian dari pemerintah itu memiliki tugas masing-masing. Nah, kita dari BPS ini perannya itu untuk menyediakan data dasar untuk yang menjadi apa rujukan untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan.
0: Oke.
2: Nah, dari pemerintah itu ada yang eksekutif atau eksekutornya dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
0: Oke.
2: Nah, mereka itu yang nanti memakai data-data kita ini sebagai dasar untuk perencanaan. Jadi untuk masyarakat sendiri mungkin dampak langsungnya itu tidak ada dari data, tapi dari kebijakan yang dihasilkan dari data-data yang hasil pendataan BPS ini, termasuk salah satunya sensus ekonomi yang nanti dia memberikan gambaran seluruh karakteristik usaha yang ada di Sumba Barat dan di Indonesia nantinya.
0: Okay.
2: Itu yang nanti menjadi dasar untuk perencanaan. Karena itu mungkin kita pernah mendengar ada satu quotes yang terkenal terkait perencanaan ini. Kalau kita gagal merencanakan itu sama dengan kita merencanakan kegagalan itu sendiri.
0: Okay.
2: Nah, jadi peran BPS di sini itu menyediakan data supaya jangan sampai perencanaan yang dari awal itu tidak gagal.
0: Okay, berarti ini penting untuk kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintah.
1: Siap,
0: jadi masyarakat perlu diketahui mengisi data dengan benar itu sangat penting ya. Tidak asal-asalan ketika BPS mungkin turun untuk meminta data karena ini penting untuk kebijakan dan kelangsungan pada masa depan pastinya. Nah kalau ini kan terkait data ya, apakah BPS memang menjamin kerahasiaan data dari masyarakat ini Pak Joni, dan karena banyak sekarang sudah takut dipakai bocor, pinjol dan lain-lain bocor. Bagaimana Pak Joni dan Kak Dodi?
1: Baik, yang pasti pendataan ini dijamin kerahasiaannya melalui undang-undang yang tadi saya sudah bilang, itu undang-undang nomor 16 tahun 1997. Kakak Cantika dan para pemirsa,
0: ini karena berdasarkan data ya pendengar ya, jadi harus memang pasti harus dibaca pasti.
1: Jadi dalam undang-undang ini dari sisi kami internal, agar bisa menjamin kerahasiaan ini, petugas BPS itu dilarang keras membocorkan data responden yang sudah dikumpulkan. Itu dilarang keras itu dalam ini. Terus petugas itu supaya dia bisa mendata dengan baik, kami latih baik dari sisi pemahaman konsep definisi dan etikanya saat mendata. Itu penting. Itu penting supaya para pemberi data ini juga merasa nyaman, terjamin kerahasiaan datanya saat dia memberikan informasi kepada kami. Selain itu juga, jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data, baik yang dilakukan oleh petugas atau kita internal, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kakak Cantika. Nah, data yang akan dihasilkan juga dari SE 2026 ini, supaya para pendengar dan pemirsa tidak perlu takut dalam memberikan informasi. Jadi itu sebenarnya untuk kepentingan statistik yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan seperti yang Pak Dodi sampaikan tadi, perencanaan pembangunan,
0: yeah,
1: penyusunan kebijakan,
0: okay,
1: kebijakan ekonomi, dan evaluasi evaluasi bagi pemerintah. Selain itu juga output dari SE 2020

0: membentuk tampil jumlah, baik jumlah usaha, tenaga kerja yang terlibat begitu, tapi identitas dari si pelaku usaha itu kita tidak munculkan di dalam data ini. Nah, itu yang hal-hal yang dapat menjamin responden untuk mari kita memberikan data yang baik dan benar, karena tujuan akhirnya untuk pemerintah menggunakan, membuat kebijakan, dan tujuannya juga nanti bagi kita yang tadi Pak Dodi bilang dampaknya tidak langsung, tapi kedepannya bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kita.
1: Dengan data yang akurat pastinya. Nah, ini kan terkait BPS ini banyak ya masyarakat yang salah salah kiprah kadang-kadang data-datanya mereka sering minta ke BPS seperti padahal ada dinas-dinas mungkin yang terkait. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya BPS itu berperan sebagai apa sih di Sumba Barat ini, karena masyarakat di Sumba Barat mungkin belum terlalu paham tentang informasi ini. Silakan.
0: Iya, baik. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan dari awal, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa BPS itu ada lembaga instansi yang independen. Nah, kita tupoksinya yang tadi sudah ditegaskan oleh Kak Dodi juga, itu kita instansi lembaga yang dipercaya untuk mengumpulkan data. Begitu. Tapi data-data yang kita kumpulkan tidak pada semua sektor. Nah, kami mengumpulkan data itu banyak data yang kita kumpulkan, baik dari sisi pertanian, dari kehunian, VHTS, itu banyak sih ada istilah-istilah data. Nah, data-data itu yang akan digunakan oleh pemangku-pemangku kepentingan atau penentu kebijakan, baik itu lembaga, instansi swasta, pemerintah, untuk membuat program-programnya. Begitu. Jadi kadang-kadang ya itu saya juga banyak polemik yang muncul di lingkungan masyarakat yang itu yang saya pikir juga perlu kita BPS ini punya satu strategi untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman yang baik untuk masyarakat, baik itu pelaku usaha atau masyarakat itu sendiri, tentang data ini. Jadi ya saya juga dengan pihak BPS baik provinsi pusat itu kita juga masih memikirkan bagaimana cara, karena data ini sangat penting. Data yang salah pasti kebijakan itu salah.
1: Nah, ini nih masyarakat saat ini penasaran kapan sih pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dimulai, dan sebenarnya tahapan awalnya itu seperti apa? Apakah sekarang sudah mulai dilakukan survei atau sudah mulai turun lapangan atau seperti apa dari BPS ke Sumba Barat sendiri?
0: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini, supaya kami bisa menjamin bahwa datanya ini, perencanaan sensus ekonomi ini sudah kami lakukan dari sejak tahun 2024. Itu mulai dari tahapan persiapan uji coba, kick off-nya begitu. Nah, nanti untuk 2026 ini, sebelum kami melakukan pendataan, yang pastinya supaya masyarakat kalangan luas tahu, itu kami juga melakukan sosialisasi di sana sini. Baik itu kami menyampaikan ke kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sumba Barat, Sumba Tengah, kami sosialisasi, kami coba masuk di beberapa kegiatan, baik itu musrenbang, terus kami integrasi sosialisasi ini dengan kegiatan-kegiatan kami yang lain, dan juga nanti untuk pendataan itu akan kami bagi menjadi dua periode. Itu dari periode 1 Mei sampai 30 Mei itu pendataannya khusus untuk usaha menengah besar. Usaha menengah besar itu akan kami lakukan dengan metode pengisian online.
1: Iya, itu seperti apa Pak? Apa linknya dibagi atau?
0: Nanti akan ada linknya untuk pengisian online ini. Dan kami akan pelajari teknisnya supaya ini bisa terbackup. Ya, salah satu untuk kita menjamin, ya kami akan berupaya untuk melakukan pendampingan. Jika kami pelajari pengisian ini, nantinya pasti akan sulit ke para pelaku usaha yang

0: besar ini. Gitu. Nah, kami masih coba lihat strategi karena kami juga kerja ini, kami instansi vertikal yang semua itu strategi pelaksanaan itu diatur dari pusat. Gitu. Tapi kami akan coba strategi itu supaya tidak kaku, kami akan coba modifikasi sendiri sedikit. Intinya kami bisa dapat data yang baik itu dari para pelaku usaha menengah besar itu. Yang pasti metode untuk menengah besar itu online.
1: Berarti langsung dikirimkan ke yang sudah didata tadi.
2: Kita kirimkan link-nya.
1: Iya, lebih gampang ya. Itu 1 sampai 30 Juni. Iya,
0: terus yang periode kedua itu 15 Juni sampai 31 Agustus, Nona Cantika dan para pendengar. Itu akan kami lakukan secara door to door. Untuk semua itu nanti yang akan melakukan ini, kami akan petakan wilayah tugasnya dulu, terus nanti akan kami sebarkan petugas-petugas kami. Yang pasti yang tadi yang saya sudah jelaskan di undang-undang itu, petugas itu wajib kami bekali dengan pemahaman konsep definisi tata cara dan bagaimana etika mengumpulkan data itu. Itu nanti ada satu daftar usaha yang sudah kami coba lakukan SBR itu. Nah, dari data itu coba kami telusuri lagi dari rumah ke rumah setiap penduduk. Nanti kalau memang di saat kita melakukan kunjungan door to door itu, ternyata di rumah itu atau di keluarga itu ada melakukan usaha atau ada apa namanya kegiatan perekonomian di situ, pasti akan kami data secara lebih lengkap lagi.
1: Lebih lengkap lagi.
0: Begitu. Yang nantinya tujuannya yaitu saat untuk mendapat karakteristik usaha yang perekonomian di Sumba Barat itu kurang lebih seperti apa.
1: Dan tahun ini pertanian juga ditambahkan ya untuk didata.
0: Kategori pertanian ditambahkan untuk itu yang pembeda 2016 dan 2026.
1: Baik. Nah, kita penasaran sebenarnya perbedaan pendataan yang tadi besar dan kecil itu kenapa sih dibedakan yang satu online yang satu door to door? Itu yang membedakan kenapa? Silakan Kak Dodi.
2: Ya, mungkin kalau saya menambahkan untuk UMB, mungkin kenapa diberikan link secara online, karena mungkin pelaporan keuangannya mereka itu sudah lengkap. Sehingga mereka tuh bisa mengisi sendiri dari pertanyaan terkait mungkin pendapatan, tenaga kerja, dengan dia punya biaya produksi itu mungkin sudah terdokumentasi lengkap di mereka pelaporan keuangannya sendiri. Nah, makanya kita pakai kirim link online dan mereka mengisi sendiri karena sudah lengkap tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat pada umumnya termasuk yang UMKM, itu kan mungkin mereka skala usahanya itu yang masih informal, yang tidak ada pelaporan keuangan dan sebagainya, sehingga untuk menggali informasi terkait tenaga kerja yang dibutuhkan, terkait pendapatan dan biaya produksinya itu mungkin perlu wawancara. Jadi nanti secara door to door di UMKM dan masyarakat umum itu kita lakukan metodenya itu wawancara. Jadi tidak masyarakat yang mengisi sendiri.
1: Baik, itu perbedaannya. Baik, jadi door to door itu nanti diumumkan dulu sebelumnya mungkin biar masyarakat siap-siap atau langsung nanti. Kalau sistemnya biasanya mekanismenya
2: pendatanya kita nanti akan langsung ke desa. Nah, nanti mungkin upaya untuk mengumumkan itu yang salah satunya dengan sekarang ini.
1: Kita
2: sosialisasikan sebelumnya. Kita usahakan supaya masyarakat itu tahu sebelum kita datang. Jadi selain di sini mungkin kita juga ke rapat-rapat pemerintah daerah yang dan kepala desa. Itu yang mungkin kita meminta bantuan kepala desa dan atau lurah itu menyampaikan ke masyarakatnya.
1: Iya, ada media sosial mungkin BPS boleh di share kepada pendengar dan pemirsa RRI.
2: Media sosial tuh kita ada Instagram, ada Facebook.
1: Ya, dengan nama apa Kak? Langsung agar masyarakat bisa langsung melihat ya informasi-informasi, karena ini sangat penting ya pendengar ya, ini 10 tahun sekali dan ini sangat penting untuk kebijakan pemerintah. Jadi
0: sangat menentukan arah kebijakan.
1: Menentukan arah kebijakan yang bermanfaat bagi kita sendiri.
2: Jadi kalau pemirsa dan pendengar semua mau mencari tahu informasi lebih lengkap terkait sensus ekonomi dan juga terkait kegiatan-kegiatan di BPS, itu bisa ke Facebook BPS itu nama Facebooknya BPS Kabupaten Sumba Barat.
1: Oke.
2: Okay. Jadi termasuk yang Sumba Tengah juga kita masih backup di akun yang
1: Sumba
2: sama.
1: Sumba Barat.
2: Terus di Instagram ada @bps_sumbabarat.
1: Oke. Okay.
2: Nah, untuk akses datanya itu bisa akses langsung ke website.
1: Oke. Okay.
2: Jadi di Sumba Barat. kap.bps.go.id.
1: Oke, itu ya pendengar ya, media-media yang kita penting sekali untuk selalu mengecek apa informasi terbaru yang hadir. Nah, masyarakat Sumba Barat ini kan sendiri sangat luas ya, sangat besar ini. Ya. Bagaimana sih BPS memastikan seluruh usaha di Sumba Barat nih, Pak Joni, terdata tanpa ada yang terlewat nih, Pak? Atau ya, seperti apa? Silakan, Pak.
0: Ya itu, ya salah satunya itu tadi Nona Cantika, kami coba untuk melakukan sebisa mungkin sebelum pendataan itu dilakukan, kami sebisa mungkin melakukan sosialisasi.
1: Oke. Okay.
0: Sosialisasi baik yang tadi
1: media sosial ya.
0: Media sosial lewat saat ini yang kami buat itu, yeah, kami harapan besar bahwa ini akan berdampak baik nantinya untuk kegiatan pendataan nanti, supaya masyarakat itu tidak kaget. Masyarakat itu sudah tahu bahwa akan ada pelaksanaan sensus ekonomi, dan nanti sensus ekonomi dampak bagi masyarakat itu sendiri apa, mereka sudah tahu.
1: Oke. Oke, baik. Nah, pendengar, kita masih dalam dialog Sumba Menyapa pagi ini ya bersama Pak Joni dan Kak Doni terkait bagaimana sensus 2026 yang akan berjalan tahun ini. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.

0: Sekali lagi terima kasih ya telah berpartisipasi dalam mencatat Indonesia di Sensus Ekonomi 2026.
1: Yuk, lanjut lagi.
2: Let's go!

0: FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih dalam dialog dengan tema manfaat data sensus ekonomi bagi pengguna data. Masih bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat, Bapak Joni Pelo bersama Kak Dodi ya. Dan kita sudah banyak membahas nih, ternyata apa manfaatnya, kapan sensus ekonomi ini dilakukan saat ini. Seperti tadi kita membahas, sensus ini akan melahirkan kebijakan pemerintah untuk kita sendiri, masyarakat sendiri. Makanya penting kita mengisi data itu secara akurat. Nah, ini kita penasaran Pak Joni. Sebenarnya contoh nyata kebijakan yang lahir dari data sebelumnya ini apakah sudah ada dan boleh dijelaskan kepada masyarakat yang menonton hari ini?
1: Ya, baik Nona Cantika, para pendengar setia RRI Sumba dan para pemirsa, pengembangan dan contoh yang dapat kami sampaikan terkait hasil data sensus sebelumnya itu yaitu pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
0: Ya.
1: Di mana dari data hasil sensus ekonomi 2016 yang sudah kami lakukan itu menunjukkan besarnya jumlah usaha mikro dan kecil digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam hal kemudahan perizinan, akses permodalan yang ada mereka gelontorkan KUR itu, terus dan pelatihan-pelatihan UMKM agar pelaku usaha itu bisa lebih produktif lagi dalam mengembangkan usahanya biar dia bisa meningkatkan skala usahanya. Kurang lebih itu
0: Iya, berarti sudah ada ya. Dan saat ini kan sensus pertanian ditambahkan, berarti itu memang kan dari hasil sebelumnya mungkin yang disurvei oleh BPS. Oke, kalau berdasarkan data sebelumnya Pak Joni dan Kak Dodi, gambaran jumlah usaha di Sumba Barat itu sebelumnya seperti apa sih Pak?
1: Iya, baik Nona Cantika, berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016 khusus di Sumba Barat itu ada 9.433 usaha itu sudah kategori usaha menengah besar dan usaha mikro kecil. Di mana yang mendominasi di Sumba Barat itu adalah usaha mikro kecil sebesar 99,18% atau sejumlah 9.356 usaha. Dan sisanya itu 0,32% itu adalah atau 77 usaha itu adalah usaha menengah besar. Begitu. Nah, yang mendominasi kategori usaha yang mendominasi di sini adalah kategori G itu sebesar 39%. Kategori G ini khusus usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Dan kategori usaha besar, kategori yang mendominasi di Sumba Barat itu adalah kategori C itu sebesar 31%. Kategori C ini untuk Bapak Ibu pendengar itu kategori usaha industri pengolahan.
0: Pengolahan ya. Berarti memang sangat banyak ya data-data usaha dan ini pekerja BPS ini berarti nanti tersebar banyak sekali ya Pak, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Nah, kita penasaran dengan tantangan yang dihadapi oleh BPS dalam mendata usaha di wilayah di Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi dari 2016 mungkin atau selama berjalan sampai tahun ini?
1: Ya, tantangan terbesar kami itu yaitu kami bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan sensus ekonomi ini dengan memberikan data informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. itu tantangan terbesar bagaimana kami bisa itu. Nah, tantangan itu kami lihat ruang-ruang yang ada untuk bagaimana bisa sosialisasi gencar. Gencar sosialisasi di semua baik media sosial ya ini saat ini, dan kita coba masuk di perangkat daerah, nebeng di kegiatan-kegiatan mereka, kita integrasi itu, yaitu tujuannya itu untuk mengajak masyarakat, ayo mari berikan data yang baik dan benar begitu. Nah, ada juga tantangan kami, ya kami mendata itu tidak terlepas dari ada penolakan responden. Yaitu karena ada ketakutan. Nah, penolakan responden ini juga ya itu kami coba sosialisasi lagi. Ada ada ketakutan dalam memberikan informasi khususnya terkait pendapatan. Nah itu kan biasanya masyarakat awam nih, mereka takut nih, oh ini pasti akan terkait pajak lah, okay, atau terkait ini.
0: Yeah.
1: Tapi yang saya perlu tekankan di sini para pendengar dan Nona Cantika, para pemirsa, kami ini adalah lembaga yang independen, kami lembaga yang tidak ada kepentingan apa-apa di dalam ini. Kami bagaimana bisa mengumpulkan data dan menghasilkan data yang akurat. Dan seperti yang saya dan Pak Dodi sudah jelaskan dari awal, pastinya data ini kami akan jamin kerahasiaan.
0: Iya, betul.
1: Begitu, Nona Cantik.
0: Iya, dan ini bukan pajak ya.
1: Ya
0: ini harus
1: ini tidak ada keterikatan pajak. Itu kalau pajak ya ada, mungkin ada instansi dinas terkait yang berurusan dengan itu.
0: Iya, ada pengalaman mungkin ya. Mungkin BPS dianggap.
2: Mungkin itu serinya. Untuk pelaku-pelaku usaha yang baik, yang mungkin usahanya besar atau yang masih kecil, itu mereka ketika mau memberikan data terkait pendapatan, mereka tuh mungkin ada ketakutan untuk akan dikaitkan dengan pajak. Padahal mungkin ini untuk sharing saja untuk kita ketahui bersama, sistem perpajakan yang ada di Indonesia itu dia pakainya itu yang self-assessment. Self-assessment system, artinya kita hitung sendiri, kita lapor sendiri, kita bayar sendiri. Jadi kalau yang sekarang kan melalui Cortex, jadi masing-masing melaporkan jumlah pendapatannya di situ sendiri, terus mau dari pendapatan yang sudah ada itu dihitung berapa persennya, dan itu yang nanti dibayar. Nah mungkin ada pajak-pajak yang sudah langsung terekam di sistem Cortex itu sebenarnya bukan hasil dari BPS, tapi misalnya kalau dari pengusaha ada kerjasama dengan pemerintah, misalnya dari event organizer tadi, ataupun dari percetakan, itu biasanya dari pemerintah itu sudah potong memang pajaknya. Jadi sistemnya itu pemotongan oleh pihak ketiga. Jadi mungkin data data itu yang sudah nanti langsung ada di Cortex-nya masing-masing.
0: Berarti itu ya, mohon dipahami oleh masyarakat agar tidak salah nih terkait BPS ketika mereka meminta data seperti itu. Kalau menurut Pak Joni sendiri nih, sebenarnya apakah ada potensi ekonomi lokal yang belum tergali maksimal menurut BPS di Sumba Barat sendiri?
1: Ya, yang pastinya ada, Kak Cantika dan para pendengar. Kalau menurut kami, menurut kami itu salah satu potensi ekonomi lokal yang bisa digali lagi atau bisa dieksplor lagi lebih maksimal adalah sektor pariwisata. Nah, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2025, sektor pariwisata memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, namun kontribusinya masih sangat kecil. Sehingga dari sektor pariwisata ini menjadi potensial untuk kita gali, kita eksplor lagi bagaimana perannya bisa berdampak bagi perekonomian di Kabupaten Sumba Barat.
0: Baik, itu ya sektor pariwisata ya. Di Sumba Tengah juga mungkin ya.
2: Kalau Sumba Tengah mungkin agak berbeda, sektor pariwisatanya belum cukup berkembang. Nah, di sini kalau di Sumba Barat itu mungkin kita juga bisa lihat secara langsung, kalau kita ke arah Wonokaka atau ke arah Lampoya, itu sudah banyak sekali penginapan. Sektor pariwisata ini dia tergambar dalam PDRB-nya itu di kategori penyediaan akomodasi makan minum itu. Jadi pemerintah bisa mungkin memfasilitasi adanya tempat wisata, adanya infrastruktur seperti jalan. Nah, tapi untuk menangkapnya itu dia dari penyediaan makan minum. Jadi tamu-tamu yang datang itu akhirnya bisa menginap di Sumba Barat dan mengkonsumsi mungkin hasil dari Sumba Barat itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya kita analisis, kita bandingkan dengan 10 Sumba, kabupaten di Pulau Sumba, itu kontribusi dari sektor pariwisata atau penyediaan makan minum di Sumba Barat itu dia 2,47 kali dari yang ada di Sumba, yang ada di seluruh Pulau Sumba. Nah, ini artinya bahwa kita ini sebenarnya di Sumba Barat ini sudah ekspor jasa pariwisata. Ekspornya ini berarti kita sudah mendatangkan wisatawan-wisatawan dari luar. Jadi dia masih memiliki potensi lagi untuk bisa dikembangkan karena tadi kontribusinya itu masih kecil. Kalau kita bandingkan dengan sektor lain, dia tuh hanya 0,64% saja.
0: Berarti memang besar ya,
2: Sumba Barat sendiri. besar.
0: Oke, baik. Itu ya pendengar, ini penting sekali untuk diketahui kita sebagai masyarakat. Ternyata kita punya potensi, potensi lain lagi selain ini yang di dari survei BPS sendiri. Kalau untuk generasi muda nih Pak, menurut Pak Joni terkait dengan data-data yang sudah dikumpulkan itu, apa sih pengaruhnya untuk generasi muda saat ini?
1: Iya, baik Kak Cantika dan para pendengar. Jadi seperti yang Pak Dodi bilang, dampak langsung dari data itu tidak terlalu signifikan untuk apa, tapi bagaimana kita bisa melek data supaya dari data itu kita bisa eksplor potensi-potensi yang ada di dalam data itu. Salah satu contoh tadi yang baru kita selesai bahas tentang terkait pariwisata.
0: Pariwisata ya.
1: Nah itu mungkin para kaula muda, para anak-anak muda yang mungkin lagi mencari kerja, lagi bingung nih. Oh, saya coba sorot ini data sektor ekonomi ini, ternyata ini ada berkembang, tapi potensi perekonomiannya ini masih kecil. Mungkin dari situ dia bisa lihat, oh dia mau kembangkan usaha apa nih? Mungkin ya sekedar bikin kafe, tapi di dalam kafe itu dia kemas ada live musik atau apa. Artinya dari situ dia bisa tangkap, karena sudah banyak baik itu wisata domestik maupun yang dari luar itu ada masuk ke sini. Nah, kita tangkap mereka ke sini itu bagaimana? Begitu.
0: Oke, baik.
1: Kurang lebih seperti itu saran dari kami yang bisa kami insight ke teman-teman
0: untuk dimanfaatkan. Ya, Oke. Kalau data sensus ini sendiri hasilnya itu apakah memang bisa membantu membuka lapangan pekerjaan baru atau bagaimana nih Pak Joni dan Kak Dodi?
1: Kalau secara membuka lapangan pekerjaan baru ya saya pikir tidak mungkin ya Pak Dodi. Tapi ya itu data ini, sensus ekonomi ini bisa dipakai untuk ya membuat arah kebijakan itu, program-program itu, kegiatan. Mungkin bisa juga, ya itu tergantung dari pemerintah gitu. Lihat ini, dari data ini bisa tidak kembangkan pekerjaan baru yang nanti akan menyerap tenaga kerja dalam lokal Sumba Barat ini.
0: Aku
1: ada tambahan Kak Dodi.
0: Iya Kak Dodi.
2: Juga untuk yang kayak pengusaha-pengusaha. Jadi dari data ini kan dia bisa tergambar seluruh karakteristik usaha masing-masing sektor.
0: Iya.
2: Jadi seperti yang tadi Pak Juni sampaikan, kalau misalnya dari pariwisata masih kurang mungkin jumlah usahanya, kita bisa dari pengusaha mungkin bisa melihat oh ini suatu kesempatan untuk dia menambahkan usahanya.
0: Nah,
2: dari penambahan usaha atau scale up kita bilang usahanya itu, mungkin dari situ yang bisa menarik menambahkan pasar tenaga kerja bagi masyarakat. Di sini. Tapi itu yang satu juga yang menjadi tantangan atau konsekuensinya adalah masyarakat di sini juga harus kualitas SDM-nya itu juga harus lebih baik.
0: Iya, harus ditingkatkan.
2: Selain berusaha untuk menyediakan pasar tenaga kerja, kita sebagai individu juga tetap mengusahakan agar memiliki kualitas yang baik yang bisa diterima di pasar tenaga kerja.
0: Iya, itu kira-kira paling penting ya. Percuma kalau banyak lapangan pekerjaan tapi SDM-nya kurang berkualitas ya pendengar ya. Nah ini selain sensus ekonomi, mungkin kita kan masyarakat itu pemahamannya BPS itu hanya sensus, sensus, dan sensus. Nah sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan dilakukan mungkin sebelum dalam satu tahun terakhir atau dua tahun terakhir ini Pak Joni di BPS?
1: Iya baik, kegiatan itu yang pasti berdasarkan amanat undang-undang itu kami sebagai lembaga pengumpul data ya kelihatan yang besar itu ya sensus. Tapi selain sensus itu kami itu ada banyak kegiatan-kegiatan nih. Misalnya kami kumpulkan data ada ubinan itu untuk produktivitas lahan itu di sektor pertanian. Ada apa ini untuk menghitung PDRB. Ada survei sosial ekonomi, ada ini. Nah, yang sementara sekarang ada berjalan selain sensus ekonomi ini, ini supaya masyarakat juga tahu, itu kami ada kolaborasi pelaksanaan kegiatan. Itu ada namanya ground check PBI, itu penerima bantuan, itu dengan tupoksi kami masing-masing, itu kami kolaborasi antara BPS, Dinas Sosial, dan PKH. Begitu, dengan peran kita masing-masing. Dan ada juga ground check PLN. Nah banyak, ini saya juga tidak terlalu hafal banyak survei. Nah itu sifatnya survei. Nah survei-survei itu supaya pemirsa dengar tahu bahwa survei ini nanti hasilnya juga akan menghasilkan data.
0: Baik.
1: Nah itu juga kami minta peran aktif, baik bukan hanya sensus ini, tapi setiap survei itu masyarakat maupun pelaku usaha itu bisa berperan aktif, terima petugas kami dengan baik, memberikan data yang baik, nanti kan pasti akan menghasilkan data yang baik. Ya itu sih kami mudah-mudahan kami ini, saya dengan teman-teman seluruh BPS itu, kami prinsip kerja kami itu adalah PIA.
0: Itu PIA itu apa, Pak?
1: Profesional, integritas, amanah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami sangat beramanah untuk menghasilkan data yang baik guna menunjang pembangunan di negara ini.
0: Oke. Okay. Ada salam sensus mungkin ya? Biasanya kalau briefing di kantor apakah atau dari BPS?
2: Biasanya mencatat ekonomi Indonesia.
0: Asik. Dan mungkin teman-teman BPS Kabupaten Sumba Barat sedang menonton ya. Halo semua, terima kasih sudah menonton saat ini. Dan ini saat ini saya tertarik ya dengan warna baju kedua narasumber kita yang sangat gagah ini. Banyak yang penasaran nih, Pak. Sebenarnya arti dari lambang Badan Pusat Statistik itu yang ada tiga warna itu apa sih, Pak? Boleh dibagikan ya kepada pendengar nih, Pak.
1: Ya, jadi baik Nona Cantika dan para pendengar pemirsa, kami ada tiga warna yang mendasar di logo kami, yaitu warna itu menunjukkan sensus yang kita lakukan itu. Nah kalau warna biru itu dia menunjukkan identik, menunjukkan kegiatan kita sensus penduduk. Kalau warna yang menunjukkan kegiatan sensus pertanian itu warna hijau. Dan kenapa kami sekarang semua pada orange-orange?
0: Oke, itu keren ya, Pak.
1: Kalau bisa kulit kita juga kita bisa orange. Ya, itu bentuk satu sosialisasi juga, itu identik dengan pelaksanaan sensus ekonomi.
0: Iya, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BPS ya. Oke, baik. Nah, terima kasih nih Pak Johnny dan Pak Dodi. Kita sudah di ujung dialog kita pada pagi hari ini. Kita mau tahu nih dari masing-masing, mungkin Pak Dodi dulu nih, harapan BPS terhadap masyarakat Sumba Barat dalam pelaksanaan sensus nanti 2026 itu seperti apa? Lalu dilanjutkan oleh Pak Johnny. Silakan.
2: Oke. Mungkin harapan untuk masyarakat yang pasti itu kita memohon bantuan, meminta bantuan dari masyarakat untuk yang pertama tuh menerima kedatangan petugas sensus kami. Jadi dengan menerima ini bisa membantu BPS dalam mengumpulkan usaha secara keseluruhan, sehingga mungkin tidak ada yang sama sekali tidak ada yang tertinggal, karena yang tadi kita sudah berdiskusi. Karena ada salah satu saja yang mungkin tertinggal atau beberapa usaha tertinggal, data itu akhirnya jadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi kalau kita sudah mendata dengan lengkap, harapannya juga nanti kebijakan yang dihasilkan juga lebih tepat
0: dan sesuai data ya yang di lapangan. Nah itu dari Kak Dodi. Kalau dari Pak Johnny, Pak.
1: Baik, Nona Cantika dan para pendengar, ya kita perlu tanamkan bahwa sensus ekonomi ini adalah milik Indonesia, artinya milik kita bersama. Mari, himbauan saya, mari kita kawal bersama langkah besar ini untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Jadi saya harap Bapak Mama, Ina Ama ya di sini, kakak adik, basodara, terimalah petugas kami dengan baik dan tolong berikan data yang apa adanya. Dan tadi kami sudah jelaskan dari awal bahwa data itu akan kami rahasiakan dan peruntukannya juga nanti kami akan tetap kawal, memang benar-benar hanya untuk menentukan kebijakan. Begitu. Jadi peran dari pemberi informasi, masyarakat, pelaku usaha itu secara tidak langsung sudah menunjang pembangunan di negara ini.
0: Baik. Nah, ini untuk menutup lagi Pak Johnny sebagai closing statement, Pak Johnny sebagai Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat, pesan terakhir nih dari Pak Johnny untuk masyarakat agar ikut menyukseskan nanti sensus ekonomi 2026, sekaligus mungkin kalau ada kata selamat sensus itu seperti apa sih ekonomi atau ada jargon-jargon, silakan Pak Joni. Kayak gini ya.
1: Iya. Okay. Ya, ini kalau
0: silakan.
1: Ini,
0: pesannya untuk masyarakat untuk ikut menyukseskan nanti.
1: Ya, saya pikir dari tadi itu selain pemberian kita informasi, Nona Cantika dan para pendengar, itu juga kami sudah mengajak.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, kami di sini sebisa mungkin yaitu tolong untuk para pemirsa pelaku usaha masyarakat untuk berperan aktif. Ya, berperan aktif ini yang kami minta, terima baik petugas, berikan data apa adanya.
0: Iya.
1: Karena data ini akan menentukan arah perkembangan ekonomi di negara ini dan nantinya itu akan berdampak bagi kehidupan kita, kesejahteraan kita.
0: Okay.
1: Untuk kita sekarang dan mungkin nanti untuk anak cucu kita ke depan. Jadi itu adalah misi yang mulia, Bapak Ibu. Kami di sini juga ya di lembaga yang dipercaya untuk melakukan pendataan ini, tapi tidak terlepas dari peran Bapak Ibu baik Pemda dalam mendukung kegiatan ini. Pelaku usaha dalam memberikan data yang baik.
0: Okay.
1: Mungkin itu karena tagline kita apa, Pak Dodi?
2: Sensus ekonomi 2026
1: mencatat ekonomi Indonesia.
0: Seperti ini, Pak.
1: Gini.
0: Sensus ekonomi 2026
1: mencatat ekonomi Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Joni dan Kak Dodi terkait dialog kita hari ini yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Sumba, pada khususnya ya Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dan pendengar, kita memahami memang bahwa sensus ekonomi itu bukan hanya sekedar pendataan ya, tetapi memang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kita di WIK Bubak, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dan kami mengucapkan terima kasih, sukses selalu. Ya,
1: turun sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih juga buat RRI, Nona Cantika sudah membantu kami.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan harapan dari sensus ekonomi ini ya kita juga kawal untuk bisa ya kita pikir bisa harusnya berdampak buat ini. Gitu. Ya, supaya saya pesan ke teman-teman.
0: Oke, sukses selalu Pak Joni dan Kak Dodi. Salam buat BPS Kabupaten Sumba Barat. Ya. Selamat bertugas dan terima kasih sudah bersama kami pendengar. Setelah ini Anda akan bergabung bersama program lainnya. Saya Cantika Anjali.
1: Saya Joni Pelo.
2: Saya Dodi Tubani.
0: Untuk Indonesia. Terima kasih.

96,9 MHz pernah masih bersama saya Naomi Dilinta Subah. Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar dengan berbagai rangkaian musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar sebelumnya pendengar akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda hingga pada pukul 11.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtipnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama? Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya,
1: salam
0: Bapak,
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtipnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtipmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtipmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih amat terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, ya Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtipmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
0: Ya.
1: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Okay.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtipmas, pesan-pesan Kamtipmas di gereja.
0: Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtipmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini, melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
0: Iya,
1: itu semua sudah diatur. Nah, ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
1: Yeah.
0: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Ya, yeah. Baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
0: Yeah.
1: Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
0: Oke.
1: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga. Betul. Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin Ceria,
1: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
0: Okay.
1: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
0: Okay.
1: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
1: Oh iya. Kurang lebih 10 bulan sudah.
0: Oke, okay, ya, belum 1 tahun ya.
1: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
0: Pas 1 tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
1: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur. Okay. Terus 2015 saya masuk sebagai Bakren. Setelah itu sekolah, setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres, dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
0: Iya, luar
1: biasa. Di tempat
0: biasa.
1: Yang sama juga.
0: Puji Tuhan.
1: Itu luar
0: ya.
1: Biasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
1: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, dan juga KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin.
0: Okay.
1: Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
0: Yeah.
1: Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kerjasama kita semua. Kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan.
2: Ya.
1: Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ, nah cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya,

0: informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili. Nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Okay. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Mm-hmm. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Mm-hmm. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini. Titip wilayah ya. Ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda. Okay. Gitu. Pak Dandim pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi. Karena biasa. Wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama. Ya. Menjaga, mengawasi, dan melayani masyarakat.
1: Oke, okay. Gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
0: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harga Kamtibmas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1: Oke, 110 ya.
0: 110.
1: Ya, itu langsung diangkat ya, Bapak?
0: Langsung, ada operatornya.
1: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar dan pemirsa, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
0: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menunjukkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor. Dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu, selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops, kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat atau Sumba Tengah, apakah di mana saja, Bapak?
0: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya, undang-undang

0: darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Iya betul. Gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba. Nah,
0: ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
1: Iya betul.
0: Dengan menggunakan kelengkapan, kainnya, kepotannya, parangnya dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri.
1: Iya.
0: Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi.
1: Iya.
0: Sama juga kita di sini karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah aspal sudah terbuka, ini sudah tidak cocok lagi, sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Iya, mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerah nih ya Bapak terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri, karena cukup membahayakan juga.
0: Betul.
1: Ya, oke, Bapak kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya.
1: Iya.
0: Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ya, ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
1: Iya, kerjasama ya Bapak.
0: Kerjasama
1: ya.
0: Yang baik.
1: Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor seperti itu. Oke, Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. SOP itu yaitu standar operasional, itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya. Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus. Sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi. Oke, Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang. Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Baik pendengar FM 96,9 MHz, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra? Tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Okay. Nah, itu menjadi inspirasi saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Okay. Tidak pernah saya jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Okay. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati.
0: Okay.
1: Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Yeah. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat di daerah polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Itu luar biasa ya Bapak, biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria.
0: Okay.
1: Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapin Kamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi itu kita sampaikan. Terus kami juga Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Bapak nih sampai wali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
2: This is a song about my first kiss.
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum. Segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspo, tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspo. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Iya, nah,
1: itu namanya, itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan-kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Oke, gitu. Baik, seperti itu. Dan
1: antisipasi-antisipasi, kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya, misalnya apabila kami butuh TNI kami minta bantuan, TNI, pemerintah daerah kami minta bantuan juga, panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan kami kerjasama juga, sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Oke. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar. Bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini, ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Nah,
1: ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam perkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak, atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak? Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Boleh. Terima kasih atas penanya tadi, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga, setiap malam minggu itu dari Polres Sumatera Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Insub jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 yeah, juga 110. Itu.
0: Ya, okay.
1: Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110 terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtibmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat Bapak.
1: Kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtibmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog ya Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: Siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pastinya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Sebagai biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtibmas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran, yeah, khususnya kepada Babin Kamtibmas dan intelijen, okay, supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, mm-hmm, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Mm-hmm. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, mm-hmm, itu segera dilaporkan.
0: Okay.
1: Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama,
0: yeah,
1: supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, mm, okay, bisa cepat dapat solusinya.
0: Okay, okay.
1: Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan, mm-hmm, bisa mencari solusi bersama.
0: Okay.
1: Ini kuncinya sehingga, mm-hmm, saya sampai kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat.
0: Iya.
1: Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri.
0: Betul.
1: Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik, mm-hmm, akhirnya di mana dia juga karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya.
0: Mm-hmm.
1: Itu karena ada kedekatan kita.
0: Iya.
1: Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa, mm-hmm, yang menjadi persoalan mereka.
0: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak kalau sudah, betul, lihat seragam polisi yang, iya, datang, aduh, menghindar, mm, mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Pandangannya orang-orang.
1: Dan betul itu, mm-hmm, Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami, ada banyak teman-teman sekolah saya di sini, saya ajak ke kantor ngobrol, mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih, ini baru pertama kami injak Polres ini."
0: Betul.
1: Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
0: Betul Bapak, betul.
1: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim."
0: Mm-hmm, ya. Betul.
1: Ini supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah, tapi, mm-hmm, datang ke Polres bersilaturahim, mm-hmm, ngobrol, memberikan informasi, mm, saling tukar pikiran. Nah ini, yeah, saya bilang begitu, mm-hmm, jangan sampai kita kaku.
0: Yeah.
1: Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Ya, saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
0: persepsi
1: setiap
0: masyarakat,
1: orang yang masuk ke Polres, yeah, itu pasti ada masalah ya. Padahal tidak harus mesti seperti itu.
0: Iya, yeah, itu kan rumah bersama juga ya Bapak ya. Boleh semua ke sana untuk menceritakan.
1: Itu
0: atau
1: dia, tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri, siapa pun yang datang kita ngobrol, yeah, bersama untuk mendekatkan,
0: okay,
1: sehingga tidak ada jarak.
0: Mm-mm, betul. Mm. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah,
1: betul,
0: ya pendengar dan pemirsa, bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti, yeah, itu. Bapak saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan, yeah, berjalan seperti apa Bapak akan diketahui masyarakat?
1: Baik. Sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana.
0: Yeah.
1: Ya, kita, yeah, doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba, yeah, Tengah karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana,
0: yeah,
1: sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana,
0: yeah,
1: cukup banyak dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana,
0: mm-hmm,
1: ya, kita bisa, bersama-sama,
0: mm-hmm, bisa menjangkau semua nanti ya Bapak, betul, ya Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, yeah, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah seperti kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
1: Amin.
0: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
1: pasti,
0: Bapak.
1: Pasti disampaikan semuanya apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini, yeah,
0: harus diketahui masyarakat.
1: Diketahui oleh masyarakat.
0: Gitu. Oke, okay, Bapak kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
1: Baik, evaluasi ini ada harian,
0: okay,
1: ada mingguan, ada bulanan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau evaluasi harian adalah kita melihat angka-angka kriminal yang terjadi satu kalau 24 jam. Kita lihat lagi besok, itu biasanya saya langsung bersama teman-teman perwira, kita evaluasi, menyampaikan bahwa rupanya tadi yang tadinya angka kriminal itu terjadi jam sekian, sekarang bergeser ke jam sekian. Berarti kita harus fokuskan di jam-jam ini untuk lakukan patroli. Nah, apabila itu patroli yang kita lakukan itu ada efeknya dan bisa mengurangi, kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah, kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya, jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukum yang masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
0: Iya, berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya, lancar. Betul. Program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih. Betul. Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita, Bapak. Kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat ini, apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat. Silakan, Bapak.
1: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumba Barat mengajak kepada seluruh masyarakat, ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak, kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan, pangan lokal, ada jagung, padi, sayur, telur ayam, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mari kita dukung program pemerintah ini, karena sekarang setiap kabupaten, setiap wilayah akan membangun MBG untuk mendukung generasi penerus kita. Kalau ini saja bisa kita lakukan, maka generasi kita akan mendapatkan gizi yang cukup. Masyarakat akan nyaman, ekonomi hidup meningkat, situasi Kamtibmas kondusif.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Kapolres Sumba Barat dalam berbagai program yang pastinya untuk menjaga keamanan masyarakat kita tercinta ya Bapak ya. Dan salam buat anggota-anggota di Polres Sumba Barat. Semoga menonton, terima kasih sudah menonton, terima kasih hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kapolres Sumba Barat. Kita dapat memahami memang bahwa menciptakan situasi kaptitas yang aman dan tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu kita masyarakat atau TNI dan semua pemerintah, kita ikut kerjasama. Sinergi, kesadaran hukum serta kepedulian terhadap lingkungan juga sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bersama. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Semoga nanti bisa kesini lagi untuk berbagi cerita inspiratif. Siap. Bapak. Baik, pendengar itu tadi saya Cantika Anjali.
1: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali, SSMH Kapolres Sumba Barat.
0: Oke, Bapak, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: sedang mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11.08 dan pendengar, saya Naomi yang bertugas di pagi hari hingga pada siang hari ini pukul 11, mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya hingga pada pukul 17.00. Jadi pendengar, sekali lagi, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan juga

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marak itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Neki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kapolres Sumba Timur ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sambut Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran akan salurkan 115 hewan kurban untuk masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Kapolres Sumba Timur ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbal bersama staf dan seluruh jajaran Polres Sumba Timur menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh anggota Kompleks Polres Sumba Timur yang beragama Muslim serta masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Besar Keagamaan Umat Islam.
3: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Haribawa SE/SHMH/MI.com pada kesempatan ini beserta staf dan bayangkari ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada segenap Polres anggota Sumba Timur yang beragama Muslim serta masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Semoga kita semua diberkati dan dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.
2: Kapolres berharap momentum Hari Raya Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, serta limpahan rahmat dan hidayah bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga diharapkan menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat semangat kebersamaan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh Polres jajaran akan melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur pada Rabu 27 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIKMSI melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH di Mapolda NTT. Kabid Humas menjelaskan total hewan kurban yang akan disalurkan mencapai 115 ekor, terdiri dari 81 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, Polda Nusa Tenggara Timur akan menyerahkan 20 ekor sapi dan 7 ekor kambing, sementara Polres Jajaran akan menyalurkan 61 ekor sapi dan 27 ekor kambing kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengatakan momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat melalui semangat berbagi, kepedulian, serta kebersamaan. Menurutnya, semangat solidaritas sosial sangat penting dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kabid Humas menambahkan kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat NTT penuh kasih yang terus digaungkan Polda NTT dalam membangun kedekatan humanis kepada masyarakat. Rencananya penyaluran hewan kurban akan dilaksanakan kepada masjid, pondok pesantren, yayasan sosial, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan tersebut, Polda Nusa Tenggara Timur berharap nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan yang terkandung dalam Hari Raya Idul Adha dapat semakin memperkuat persatuan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
4: Berlimpah kepada

0: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2006 dilakukan dengan persiapan matang melalui kerjasama lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan serta berbagai pihak guna mendukung kelancaran seluruh proses rangkaian ibadah. Rizwan menjelaskan salah satu fokus utama panitia tahun ini adalah memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan tertib, tidak hanya saat sholat id berlangsung, namun juga dalam proses penyembelihan serta pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang tersedia dikurbankan Sumba Barat mencapai sekitar 38 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing. Jumlah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu termasuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah. Pelaksanaan salat id di lapangan Marielu berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kepada panitia pelaksana perayaan Hari Raya Besar Idul Adha.
1: Alhamdulillah pelaksanaan salat id di lapangan Marielu ini sudah dapat berjalan dengan baik dan yang diakhiri tadi dengan penyerahan hewan kurban oleh Bapak Sumba Barat, hewan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah daerah. Sudah kami melaksanakan salat id ini, tentunya akan dilaksanakan penyembelihan di masing-masing tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan dan kami sebagai Ketua PHBI tentunya melakukan monitoring terkait dengan pendistribusian. Kami harus pastikan bahwa mereka memberikan.
0: Setelah sholat id selesai dilaksanakan, panitia langsung melakukan proses penyembelian di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. PHBI juga melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi daging kurban berlangsung adil dan merata sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima manfaatnya. Rizwan berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat nilai kasih, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sumba Barat. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam persaudaraan yang kuat sehingga penting untuk terus menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang berkaitan dengan isu agama. Dari Sumba Barat, Cirilende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah siang ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. PBBD ND dorong pembentukan forum penanggulangan bencana daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumili.
3: BPBD Kabupaten Ende mendorong pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten Ende, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, forum penanggulangan bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
4: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan RRI pada hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Ende, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan rakor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita dibuat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil, bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat. Lalu kalau memang skalanya cukup besar, bisa naik ke tingkat kabupaten.
3: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: PHBI Sumba Barat pastikan distribusi kurban tepat sasaran. Selengkapnya Jerry Lending melaporkan.
0: Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sumba Barat berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat. Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai pihak terkait lainnya. Menurut Rizwan, koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan ibadah Idul Adha berjalan aman dan tertib. Selain pengamanan pelaksanaan sholat, perhatian juga difokuskan pada proses penyembelian hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban yang tersedia mencapai sekitar 38 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing. Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat berharap jumlah tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat, khususnya kaum fakir miskin dan anak yatim piatu di wilayah Sumba Barat. Pelaksanaan sholat yang digelar di lapangan Mandailu berjalan baik.
1: Tentunya pesan dan kesan kami sebagaimana terkandung dalam maksud daripada perayaan Idul Adha ini, yaitu kasih dan tentunya pelaksanaan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan tentunya kami harapkan dapat terus ditingkatkan toleransi antar umat beragama di tempat.
0: Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Usai pelaksanaan sholat id, proses penyembelian hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Rizwan menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring secara langsung agar distribusi daging kurban tetap sasaran dan tidak terjadi penerimaan ganda ataupun masyarakat yang tidak mendapatkan bagian. Selain itu, Rizwan juga mengajak seluruh umat muslim di Sumba Barat untuk terus menjaga nilai kasih dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, semangat Idul Adha harus menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan demi menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Sumba Timur ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sambut Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran akan salurkan 115 hewan kurban untuk masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat ya. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya papa, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah Sang Pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak, ini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan

gabung sama vokalis yang lagi muda.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat ya. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak ya, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makan.

di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca. Maradona mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Eh kawan,
1: apa?
0: Ada nona manis lewat tuh.
1: Mana? Mana?
0: Itu yang di ujung sana tuh.
1: Aduh.
0: Gua ada dia kok.
1: Marsu.
0: Nona. Nona.
1: Pung manis le. Mau pi mana? Be antar kok.
2: Jaga ya mulut kalian. Sopan ya. Sadar kok sonde. Apa yang bosong omong tuh bagian dari pelecehan dan melukai hati wanita. Jadi, tolong ya, stop catcalling kayak begitu.
1: Ampun sunur, ampun sunona.
0: Jamar, nona. No.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
2: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Milki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026.
3: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton, itu sapi persilangan antara sapi FH, Friesian Holland, dengan sapi Simmental.
2: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, satu ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat, sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dompet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. 10 kabupaten dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
5: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tebar Hewan Kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T, desa minim berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan cabang Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
4: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality control-nya, jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini Di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, 10 kabupaten. Jadi memang itu tadi kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T. Ada di perbatasan daerah Wini, di Malaka, Pulau Ende tahun ini yang juga karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar karena
5: jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Butsman menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan aman untuk dikonsumsi serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
6: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta ijtima ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang, itu juga sudah.
5: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD ND dorong pembentukan forum penanggulangan bencana daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: BPBD Kabupaten ND mendorong pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten ND, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, forum penanggulangan bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
8: Halo, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan RRI pada hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten ND, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan rakor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat, lalu kalau memang skalanya cukup besar bisa naik ke tingkat kabupaten.
7: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Ya, pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki mengatakan pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD saat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, hingga pengembangan sosial anak. Konsep PAUD Historik Integratif atau PAUD HI menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, PAUD juga didorong untuk bekerjasama dengan posyandu, kader kesehatan, hingga puskesmas dalam memantau kondisi anak termasuk persoalan stunting, wasting, dan gizi buruk. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki mengatakan pengembangan PAUD Historik Integratif menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
10: PAUD sekarang sudah bukan hanya di masalah pendidikan, tetapi sudah ada beberapa aspek di dalam yang memang harus dikejar. Tentunya pendidikan menjadi hal utama, bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita untuk bisa berkembang dalam cara berpikir mereka, cara mereka bersosial. Itulah tugas kita yang memang kita pasti guru-guru PAUD juga sudah paham ini hal utama yang memang selama ini dikerjakan. Tapi di luar daripada itu ada juga beberapa hal yang memang kita harapkan bisa dikembangkan untuk menjadi PAUD contoh HI, PAUD HI Holistik Integratif, yaitu yang di dalamnya juga ada masalah kesehatan.
9: Sementara itu, Benyamin Umbulele, Kepala Sekolah PAUD Getsemani Hutan, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap lembaga PAUD di Desa Hutan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
11: Selama ini kami baru dikunjungi oleh pejabat dari kabupaten, yaitu Bunda Faus. Hanya kami sangat berterima kasih karena kami masih dilihat, masih dikunjungi. Itu adalah wujud rasa peduli pemerintah Kabupaten Kupang terhadap PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Semang.
9: Melalui penguatan PAUD Historik Integratif, pemerintah Kabupaten Kupang berharap pendidikan anak usia dini dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Selengkapnya Alotani melaporkan.
12: Saya sebagai ketua Petuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ini di Petuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias dengan bareng ini.
13: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Petuni Kota Kupang, Imade Astika Dana kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan, Petuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara Dengar Bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulafa dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah kakak mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
12: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat dengan komentator-komentator yang semangat. kita pendengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti dan semangat itu kami lebih senang lagi.
13: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang. Hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
14: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor wali kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Selain di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan di transmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
13: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 termasuk bedah tim berikut ini.
15: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop.

0: Boleh dia membawa sentuhan musik kumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Saya nasional di dalam Belinda Los Angeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Fans de Belinda se emociona igual que mí. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver, salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Polenya sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana dengar bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Itulah. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari kawasan Tompelo 8 Kubang, Pro 1 RRI Kubang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang bisa bersama Anda untuk kesempatan sore hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Sony sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, temani Anda untuk kesempatan hari ini dan untuk sore hingga malam nanti bersama dengan rekan Calvin. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya untuk kesempatan sore hari ini.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama seluruh keluarga besar prajurit TNI dan masyarakat di sekitar Makodam Kasuari Manokwari, Papua Barat, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan salat Idul Adha ini berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan, diikuti prajurit, persit, dan keluarga besar Kodam. Dalam khotbah Idul Adha yang disampaikan penceramah Abdurrahman Sabullah, jemaah diajak untuk meneladani nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, dan juga semangat kebersamaan sebagaimana yang dicontohkan peristiwa Idul Adha. Kegiatan salat Idul Adha di Makodam Kasuari turut mencerminkan kedekatan TNI dengan masyarakat dan juga memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi. Di kesempatan itu, Menhan didampingi oleh beberapa pejabat, antaranya Lakasdam Kasuari dan juga ada Waops Panglima TNI. Informasi ini pendengar dari RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan

Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menegaskan artificial intelligence atau AI tidak dapat menggantikan manusia sebagai pencipta utama karya berhak cipta. Penegasan ini itu disampaikan menyusul meningkatnya penggunaan AI generatif yang memicu kekhawatiran nasib ekonomi kreator nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengatakan pemerintah tidak menolak perkembangan teknologi AI, tapi penggunaan teknologi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak pencipta. Dan Hermansyah menyebut Undang-Undang Hak Cipta menegaskan pencipta merupakan manusia, bukan sistem kecerdasan buatan atau AI otonom. Karena itu karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak dapat memperoleh perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Saat ini, kata Hermansyah, pemerintah sedang menyiapkan penguatan regulasi AI melalui pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu poin yang dibahas adalah penggunaan karya cipta sebagai data pelatihan AI untuk kepentingan komersil. Selain itu, Kementerian Hukum membuka peluang pembentukan lembaga manajemen kolektif untuk membantu kreator memperoleh royalti dari perusahaan AI. Di sisi lain, Hermansyah menegaskan bahwa pemerintah juga memperkuat penegakan hukum hak cipta di ruang digital. Informasi dari rri.co.id di JNKI menjelaskan atau menegaskan AI tidak bisa gantikan pencipta manusia.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Kementerian P3A menekankan pentingnya peran media mencegah kekerasan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tegaskan media punya peran strategis untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri P3A Arifah Fauzi nilai media tidak hanya sampaikan informasi, tapi juga bentuk kesadaran sosial dan dorong korban berani untuk melapor. Arifah mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan privat yang disembunyikan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif untuk mencegah dan menangani kekerasan.

Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Wakil Menteri Ekonomi dan Kreatif menilai talenta perempuan di bidang musik saat ini semakin kuat. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar, menilai perkembangan industri hiburan nasional terus melahirkan talenta muda berdaya saing tinggi, terutama musisi perempuan yang punya karakter kuat, identitas artistik dan yang jelas, dan juga kepercayaan diri dalam berkarya. Dan kata Irin dalam keterangan resmi yang diterima menyebutkan bahwa talenta perempuan di bidang musik melalui ajang pencarian bakat mencerminkan semakin terbukanya ruang berkompetisi di industri musik Indonesia, baik dari sisi kualitas vokal, penguasaan panggung, maupun kemampuan membangun koneksi emosional dan audiens. Lebih lanjut, Wakil Menteri Ekraf menilai ajang pencarian bakat sekarang telah berkembang menjadi ruang lahirnya figur baru di industri hiburan nasional yang punya potensi berkembang lintas platform, mulai dari musik, pertunjukan, konten digital, sampai ke kolaborasi komersil yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Informasi dari Antara News pendengar, Women Craft menilai bahwa talenta perempuan di bidang musik saat ini semakin kuat. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia, yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus bersatu. Mendengar ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Kota Kupang memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko. Di Rabu 27 Mei 2026 tadi pagi di lapangan Mapolda NTT. Sejak pagi hari pendengar jemaah mulai berdatangan memenuhi area lapangan. Selain personil kepolisian dan keluarga

0: Purba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT kembali menggelar razia gabungan bersama aparat penegak hukum di 3 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di 26 Mei 2026 kemarin. Kegiatan razia ini merupakan tindak lanjut dari 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin 6 tentang pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan di dalam lapas dan rutan. Razia ini dilakukan untuk memperkuat deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan dari rri.co.id, 3 UPT yang menjadi sasaran adalah LPKA kelas 1 Kupang, Lapas Perempuan kelas 2B Kupang, dan rutan kelas 2B Kupang. Petugas menyasar kamar hunian warga binaan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berpotensi untuk mengganggu

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
2: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
1: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
2: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
1: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
2: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
3: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menobatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah terbaik dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyebutkan penghargaan nasional bidang pendidikan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah. Dan dia menyebut Pemprov Kalimantan Timur sudah memberikan perhatian kepada sekolah negeri dan swasta untuk seluruh jenjang pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Informasi dari Antaranews pendengar saya cuplikan untuk Anda. Tetap dengar Pro 1 pendengar, drama radio sesaat lagi bisa Anda simak.

0: 1.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
1: Serah.
2: Hanya ini loh jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini, weh. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian, weh Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: ini mana kopinya?
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita Inak ya, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa Bayi Nakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Say. Apa kira-kira Bayi Nakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Bayi Nakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wabange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Se-e, Wabange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Wakak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Kia Makia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, Kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soal dulu Kakak Ina Timur.
2: Lau Bale. Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, Kementerian Perdagangan sudah membuat permintaan penurunan atau take down terhadap 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli cyber di 21 platform niaga elektronik sampai Maret 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan sudah meminta take down 95 akun pedagang di sejumlah loka pasar yang sudah menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kali periode. Dan Budi menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik, baik secara luring maupun secara daring. Sampai Maret 2026, Kementerian Perdagangan sudah melakukan pengawasan luring terhadap 104 pelaku usaha yang terdiri atas loka pasar, retail online, dan juga para pedagang. Dan sanksi akhir berupa pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PMSE. Dari antara ini informasinya, Kementerian Perdagangan men-take down 2.639 iklan PMSE yang melanggar ketentuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pelemahan nilai tukar rupiah sampai menembus level 17.800 saat ini per dolar Amerika Serikat tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang anggaran pendapatan dan belanja negara. Kementerian Keuangan menurut dia sebelumnya sudah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk memperhitungkan saat harga minyak global mencapai 100 dolar Amerika Serikat per barel. Dan kata Menteri Keuangan, pihaknya sudah menghitung ya, pada waktu simulasi 100 dolar per barel, asumsi rupiahnya juga diperhitungkan, jadi tidak ada masalah. Dirinya mengatakan bahwa tidak harus hitung ulang APBN. Selain itu, dia memandang kondisi pasar obligasi masih terkendali, meski rupiah mengalami tekanan. Hal itu dibantu dengan strategi pemerintah melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian obligasi agar imbal hasil tetap terjaga. Dan Purbaya mengatakan stabilisasi pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga minat investor asing terhadap aset domestik. Informasi ini dicuplikan untuk Anda dari Antara News. Purbaya memastikan APBN aman meski rupiah tembus 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1.

0: 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70 ribu penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI Radio.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay? Atau kegagalan.

0: bayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1 untuk malam hari ini. Saya lanjutkan informasi untuk Anda dari antara ini saya cuplikan untuk Anda. Ya, salah satu yang turut menjadi perhatian adalah kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyempatkan diri menyapa dan berfoto dengan masyarakat sesudah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Menurut keterangan Sekretaris Wapres di Jakarta, Wapres Gibran menyapa para jemaah dan masyarakat yang hadir di Masjid Istiqlal, mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan yang menjadi makna dalam perayaan Idul Adha ini. Gibran menunaikan sholat id bersama jemaah di Masjid Istiqlal bersama selfie Gibran Raka Buming dan kedua putra putrinya.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari situ. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan dan sebagainya.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari situasi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trisumudara untuk Indonesia.

0: InfoHaji.
1: Pendengar PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrat Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
2: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
3: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi aku bah?
4: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Secara terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BDH 11. Ada tiga orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
3: Artinya memang
2: mendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah, juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji, itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
5: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor, terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya, dan besok hari kita akan potong kembali. Itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI, itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
6: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
7: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
6: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan pemilihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
8: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhara Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
9: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
8: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
10: Sapi Pak Presiden.
11: Penasaran ya?
10: Iya.
11: Besar nggak ukurannya tadi?
10: Besar banget.
8: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
13: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
12: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di kontingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
13: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
14: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
13: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
15: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
16: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
15: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
17: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
15: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
18: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
19: Pengunjung hari ini ramai
18: dibanding hari-hari biasa.
19: Iya, soalnya kan ini
18: selain Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
20: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
18: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
20: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
18: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
20: Buat kuliner aja.
18: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
20: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
18: Oh, kurang tahu.
20: Cuma keliling-keliling aja.
18: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
20: Jujur, ini menarik sih.
18: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
21: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
18: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
21: Ibu saya.
18: Kenapa?
21: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
18: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
22: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Nah, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
2: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
1: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi,

itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda ikuti renungan malam Hindu. Renungan akan disampaikan Pak Pancami Samusir dengan judul Pandangan Hindu Terhadap Hewan dan Tumbuhan. Dan rangkaian lagu religi Hindu Anda bisa ikuti pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Om Swastiastu, selamat malam umat Dharma Tara dan para pendengar Radio RR Kupang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu Pro 1 dengan tema Kolegial Semesta Pandangan Hindu Terhadap Hewan dan Tumbuhan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman. Semoga atas asungkarta waranugrahnya seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Umat Dharma dan para pendengar Radio RR Kupang dimanapun Anda berada. Menurut KBBI, kata kolegial adalah bersifat seperti teman sejawat atau akrab. Semesta berarti seluruh atau segenap atau semuanya. Semua yang ada di alam berlaku untuk seluruh dunia atau universal. Jadi kolegial semesta merupakan pandangan terhadap semua yang ada di alam ini seperti teman sejawat. Dalam agama Hindu mengklasifikasikan makhluk menjadi tiga kategori. Yang pertama Eka Pramana atau makhluk yang memiliki satu kekuatan hidup berupa bayu atau tenaga untuk tumbuh yang terdiri dari pertama adalah ternak atau rumput, yang kedua taru yaitu pohon, yang ketiga lata atau tanaman menjalar, dan yang keempat adalah janggama atau menumpang. Yang kedua ada disebut dengan Dwi Permana atau makhluk hidup yang memiliki dua kekuatan hidup berupa bayu atau tenaga untuk tumbuh dan sabda atau kemampuan bersuara, yang terdiri dari yang pertama adalah swedaya, hewan bersel satu, yang kedua adalah andaya, hewan bertelur, dan yang ketiga adalah jarayutnya, yaitu hewan menyusui. Yang ketiga yaitu Trima Pramana.

pertama adalah Naramarga, manusia setengah binatang. Yang kedua, Wamana, manusia kerdil. Yang ketiga adalah Jatma Manusa, yaitu manusia seperti saat ini. Manusia sebagai puncak dari evolusi makhluk memiliki tiga kekuatan hidup. Dengan hidup, ia memiliki kemampuan untuk berpikir. Berpikir secara religius menjadi salah satu hal yang paling penting, menarik bagi manusia, sehingga lahirlah agama-agama yang pada intinya berpikir pada yang kekal, yang dipandang abadi. Dalam hidup manusia dipandang sebagai gabungan dari atma yang menghidupi raga. Dalam kondisi ini atma berkeadaan lupa. Untuk itu perlu disadarkan kembali melalui proses yoga. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah tumbuhan dan hewan sebagai partner atau koleka. Tumbuhan dan hewan adalah bagian dari objek dan subjek bagi manusia. Sebagai objek manusia menjadikan hewan dan tumbuhan sebagai sarana mempermudah hidup. Namun ada kalanya tumbuhan dan hewan dipandang sebagai subjek yang mana bisa saja manusia terjatuh dalam inkarnasi menjadi hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan dipandang memiliki jiwa yang sama dengan manusia, namun tidak dapat menolong dirinya dari samsara atau punar bawah, karena hanya manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, seperti dijelaskan di dalam kitab suci Sarasamujaya, Sloka 2. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu demikian gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Oleh karena tumbuhan dan hewan tidak dapat menolong dirinya sendiri, manusia memimpin mereka untuk dapat menapaki tangga-tangga punar bawah. Dari tumbuhan maupun hewan menjadi makhluk yang lebih baik atau lebih mulia, yang mana harapannya dari Eka Permana, Dwi Permana menjelma menjadi Tri Permana yang memiliki Bayu, Sabda, dan Idep. Manusia Hindu tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek pemuas dan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi menghargai dan menjadikan mereka sebagai bagian dari dirinya dengan menggandeng tumbuhan dan hewan dalam proses yoga tantra di dalam upakara dan upacara. Penggunaan tumbuhan dalam upakara atau upacara disebutkan dalam berbagai literatur, di antaranya di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan selai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Di dalam Agastya Parwa tercantum penggunaan bunga yang tidak boleh digunakan dalam upacara. Inilah bunga yang tidak dapat untuk dipersembahkan kepada Betara, bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa diguncang, bunga yang berisi semut, bunga yang layu, yaitu bunga yang lewat masa mekarnya, bunga yang tumbuh di kuburan. Itulah jenis bunga yang tidak patut dipersembahkan, agar supaya wajahnya sesuai dengan yang diharapkan. Sebab orang yang selalu memuja tersebut akan membentuk kelahiran dan wajahnya. Dalam lontar Sundari Gama ada berbagai macam upakara yang harus dibuat dalam rangkaian hari suci, baik yang berdasarkan sasih maupun paukon, yang melibatkan hewan dan tumbuhan. Dalam lontar Empu Lutuk dijelaskan tentang pembuatan upakara yang juga melibatkan penggunaan hewan dan tumbuhan. Ninyoman Oktari Asmarani dalam jurnal Universitas Gadjah Mada mengungkapkan penggunaan hewan dengan judul Kurban Hewan dalam Upacara Yatnya, Membunuh atau Memuliakan, mengungkapkan bahwa umat Hindu seringkali menggunakan hewan sebagai bagian dari upakara. Hewan yang digunakan pun beragam, tapi yang lazim adalah sapi, ayam, dan bebek. Penggunaan hewan dalam upakara yatnya ini sudah dilakukan sejak turun-temurun dan bahkan tercantum dalam kitab-kitab keagamaan Hindu. Selagi untuk Hindu, terus melaksanakan praktik penggunaan hewan dalam upacara-upacara yatnya, terdapat sebuah kesadaran baru untuk memperhatikan kesejahteraan hewan.
Pembahasan terkait kesejahteraan hewan atau animal welfare secara filosofi diperkenalkan oleh Peter Singer dalam bukunya Animal Liberation. Animal Liberation membahas pentingnya manusia untuk memperhatikan bahwa hewan memiliki hak. Hewan yang sekian lama hanya dianggap sebagai makhluk yang tingkatannya berada di bawah manusia layak disebut memiliki hak karena ia memiliki kemampuan untuk merasa dan karenanya mampu merasakan sakit. Umat Dharma dan para pendengar radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah dampak tumbuhan dan hewan sebagai partner atau polika. Dampak terhadap tumbuhan dan hewan. Dalam Hindu sesungguhnya manusia merupakan penjelmaan dari dewa. Demikian pula hewan adalah jelmaan dari manusia yang mengalami penurunan kualitas rohani. Di dalam kitab suci Slokantara, Sloka 20-21 disebutkan, dewa neraka menjelma menjadi manusia, manusia neraka menjadi ternak, ternak neraka menjadi binatang buas menjadi burung, burung neraka menjadi ular, ular neraka menjadi taring, taring yang dapat membahayakan manusia. Dalam kelahiran kembali ada kecenderungan dapat terjadi penurunan kualitas sebagai akibat dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk akan menghasilkan kelahiran neraka, seperti yang disebutkan di dalam kitab suci Slokantara tentang ciri-ciri kelahiran neraka. Namun demikian melalui yatnya akan terjadi peningkatan kelahiran. Di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra, bab 5 sloka 40 menyebutkan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ternak, burung lainnya yang telah dipakai untuk upacara akan lahir dalam tingkat yang lebih tinggi pada kelahirannya yang akan datang. Bukan hanya hewan dan tumbuhan yang dijadikan yatnya akan meningkatkan kelahirannya, tetapi juga ada hewan yang memakan sisa yatnya. Di dalam Agastya Parwa menyatakan hal ini. Ia itulah penjelmaan segala binatang yang makan caru yang ditaburkan dalam yatnya dahulu. Segala macam binatang seperti tikus, semut, burung dan sebagainya. Segala macam binatang yang makan yatnya yang ditabur dahulu lahir menjadi kaki tangan sang raja yang mengadakan upacara kurban di istana, seperti pasukan pembawa tombak, pasukan pembawa keris, pembawa bantal tempat duduk raja, penuntun gajah, menjadi abdi gajah, menjadi abdi dan sebagainya. Demikian penjelmaan segala binatang yang dahulu makan caru, yang menyebabkan mereka dekat dengan sang raja, dihormati oleh masyarakat. Itulah hakikatnya pahala mereka yang makan caru dahulu. Dikatakan bahwa ketika ada yatnya caru atau yang disebut dengan Buddha yatnya, di mana segala macam binatang seperti tikus, semut, burung dan lain sebagainya akan menjelma menjadi manusia yang akan mengabdi kepada raja. Dampak pada hewan pemakan caru sesuai dengan Agastya Parwa akan meningkatkan kelahiran dari binatang menjadi manusia yang akan mengabdi kepada raja, pimpinan atau yang lebih tua. Mereka lahir sebagai kesatria yang melayani dengan setia seorang pemimpin yang mana dalam kelahiran sebelumnya melaksanakan yatnya itu. Dampak dari adanya keyakinan ini secara nyata turut menjadi kelestarian hewan dan tumbuhan, khususnya yang digunakan dalam yatnya, menjaga kelestarian alam, memberikan nilai ekonomis. Yang kedua, dampak terhadap manusia. Menurut Agastya Parwa, bagi pelaku yatnya akan memperoleh keuntungan berupa dikelilingi oleh orang-orang yang setia mengabdi. Dikatakan segala macam binatang yang makan yatnya yang ditaburkan dahulu lahir menjadi kaki tangan sang raja yang mengadakan upacara kurban. Pahala menurut Agastya Parwa ini dapat diinterpretasikan bahwa jika seseorang melaksanakan yatnya memiliki pahala, akan ada orang-orang baik setia padanya. Hubungan ini sangat mungkin
antara pengusaha dan buruh, antara pimpinan atau atasan dan bawahan. Di samping itu, yatnya adalah salah satu cara untuk mencapai surga, seperti disebutkan di dalam Agastya Parwa. Orang yang masuk surga dan menjelma menjadi manusia utama. Perbuatannya dulu adalah sebagai berikut. Ada tiga macam perbuatan yang menyebabkan surga, yaitu tapa, yatnya, dan kerti. Pengetahuan seperti indriya nigraha, pengendalian indriya, pengekangan badan dan pengendalian 10 indriya disebut tapa. Yatnya berarti agnihotra di dan sebagai, yaitu pemujaan kepada sang yang siwakni atau api wiwa dan sebagainya. Membangun rumah obat atau wihara, tempat pemujaan, parahyangan atau kahyangan, tempat peristirahatan atau petani, pancuran, telaga, dan sebagainya. Itulah kirti namanya. Yang tiga macam itulah yang menyebabkan berpahala surga. Tapa lebih utama daripada yatnya. Yatnya lebih utama daripada kerti. Ketika hal ini dinamakan kebajikan dalam bentuk perbuatan. Adapun yoga adalah niwatikar dharmanam namanya. Dengan pemahaman demikian, umat Hindu tanpa ragu menggunakan tumbuhan dan hewan sebagai yatnya atas anjuran pustaka suci. Konsep kasih sayang menjadi tumbuhan dan hewan sebagai partner atau mitra dalam pendakian spiritual adalah ciri dari pelaksanaan yatnya. Sebagai partner atau kolega yang hidup bersama di dunia ini, sudah sepantasnya hewan dan tumbuhan juga mendapatkan haknya untuk mengalami pendakian spiritual dengan bantuan manusia. Sehingga secara keseluruhan konsep yang digunakan adalah kolegial semesta, mitra semesta yang sejalan dengan Wasudewa Kutumbaka, menyayangi sesama makhluk sebagai bagian dari semesta. Umat Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema kolegial semesta, pandangan Hindu terhadap hewan dan tumbuhan. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita pada ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acinte Yanamaswaha. Om Sarwah Karya Prasidantam.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Rindu.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lu. Aduh. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sini, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Taubat. Iya. Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2005.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibuar. Agus itu juga salah satu
1: di senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu lagu kita yang kita
0: rilis
2: tahun 2006
0: akhir, 2006 akhir ya.
2: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya gitu. Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat itu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Wow.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya, luar
1: biasa. Kang Teddy, Kang Teddy. Belum, suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay. Pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah terkait satu, Mas Erwin, senada.
1: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
0: Ya itu.
4: Apa?
0: Ya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Dalam kenal dan dalam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini Ini wangi ya, jagaannya ini apa tes, apa saja tantangannya.
0: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan supaya menuju langkah yang terbaik. Itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, salam kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Selamat.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu favoritan Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kaki Putih bersama Dompet.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Okay.
5: Lagu Kaki Putih
0: yang Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnama Sari.
0: Ya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak
1: Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan.
1: Ya,
6: jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta religi. Sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya, maksudnya ya, bertanya
0: tentang itu. Oke. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Kalia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gitu ya. Satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens nggak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy ini gitu ya, terus saya kasih masukan, itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan itu senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam
7: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Okay.
7: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa Cina. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Walau biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Setelah
2: kejadian itu sih gak ada sih. Paling ya biasalah masalahnya arti gitu ya. Tantang aja karena
7: ada lagi, Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Itu
7: karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang Lia.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
0: Wah, Mbak Ita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agim. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tapir, didatengin sama Agim. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Kapan kayak gitu? Tak terima, tertulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin kita nyanyi dengan latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau katakan tentu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
0: Iwan dong. Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop umum?
0: Pop pada umumnya. Ya,
2: pada umumnya. Nah, Kang Teddy itu Kang Teddy.
1: Mangga.
7: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri. Susah nasihati diri sendiri atau?
7: Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Amin bagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ica, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Amin ala idin. Ini
0: mau maaf lahir
3: dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya. Kang Teddy,
0: ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama Kang.
1: Sama-sama Erwin.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul,
3: sampai sekali. Keluar air mata. Masya Allah,
1: Allah.
3: Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitul Maqdis.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Nah, jadi kangen rindu Baitul
1: Maqdis. Betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya sepuntaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisahnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, siapa dikasih-kasih lihat? Apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Oke, assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa. Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya. Nah, setelah selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Okay.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke nasib semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya ya menunjukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti tadi sudah dokter juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate yuk.
5: Pernah itu Maluku Utara. Ini di Maluku Kota Ambon. Kemudian kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Dekat kita untuk selalu bersolat.
1: Untuk selalu betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan ya. Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam salam sama Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Silakan Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa ketua dari Lampung Kota Agung Tangga Pelabuhan Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin. Idul Adha Mas Yudi Mbak Ita.
0: Terima kasih
1: Bang Leman.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal Ita Penambatari. Benar Aidin Alpaiz 15.
1: Sama-sama. Maaf,
0: silakan Ibu Tiara dengan senada.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Baru dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya kang?
2: Banyak ya,
1: udah banyak. Label. Di antaranya
2: jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita udah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: apa namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia. Iya,
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Kita ke insyaallah.
0: Oke.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan kita kemarin tadi cerita ya. Deo selalu kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang dia
2: sini, yang di ruang rindu. Boleh, sama Saktir, Mbak Ita.
1: Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, langsung silakan dengan Senada ya, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasib Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik, pokoknya hebat. Bagi saya Senada bukan hanya grup musik tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
9: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
9: Kenapa? Oh, banyak.
1: Yang paling.
9: Jagalah hati. Ada. Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Lagi Ramadan.
9: Lagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Brunei, Singapura.
0: Oke.
9: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oke. Okay. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Hati-hati Bang ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong. Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
10: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada. Oh,
9: saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
9: semua.
0: Siap.
10: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
10: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh.
10: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
10: Atau diserang banget, kita ingat mengatur rekaman di tim waktu itu tanpa disemangat Marzuki itu kalau salah, ulang dari awal
1: kalau dulu emang gitu.
10: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Marzuki itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
10: Pertama kali dia orang
1: ya.
10: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Wah, luar biasa Parabi.
10: 3 bulan itu kita latihan vokal.
1: Iya, karena
10: itu
1: vokal betul.
10: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yudin lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
1: gitu
10: ya.
0: Oke.
10: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus tetap vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
10: oh iya bisa juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Iya.
10: Yeah. Vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
10: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oh, Jamalus.
10: Oh, Jamalus.
1: Iya.
10: Yeah. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita.
1: Mm-hmm.
10: Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut KTD sama Mas Iksan
1: tuh. Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
10: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia lama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
10: Bukan. Oh, ada bukan? Itu lah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
1: Iya.
10: Bekerja keras untuk menangani COVID itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Yuki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya
1: Mbak Ita ya. Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
10: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
10: Banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik?
1: Ya.
0: Kegiatan lainnya di luar musik.
10: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya,
10: film,
1: aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
10: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek,
0: film pendek ya.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
10: Yang terbaru itu, ini nggak apa-apa ya, saya sebutin.
1: Ya. Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
10: betul,
1: ya
10: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
10: ya. Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa PB di
1: apa di bank di, ya sebuah bank.
10: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
10: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
10: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
10: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya tadi.
1: Oh, iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Akhirnya
1: rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
10: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya.
10: Belasan. Kalau satu album aja ada 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
10: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 × 17 ya.
10: 80-an iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
10: Belum single ya. Single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
10: Kita enggak tahu. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
10: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Gitu.

Republik Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita Mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
1: Oke. Okay. Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis. Ya.
0: Ya. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, okay, silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Okay. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi. Ya.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dalam sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy. Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya, sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Sobat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, tunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja, pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Ini ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih vokal berdua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas.
2: Siap kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Falawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video clipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Kang.
2: Kang Teddy suaranya nggak ada lagi. Oh, nih. Kenapa Kang begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya. Gini, ya coba.
5: Saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk jadi lagu itu DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali kok ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lain sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
2: Siap tes. Oke, masuk.
5: Ya, seperti itu.
2: Masuk
1: ya, Kang Teddy.

0: sebulan gitu. Oh iya iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Gitu ternyata. Mantap,
1: Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan
0: musik nasyid. Nah, tantangannya sebetulnya... sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Ya, hampir semua ya.
0: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya betul.
0: Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
0: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh. Oh.
3: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
3: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, apa syuting di sana? Kita di Seattle, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: Teopala. Sampai ke Thailand juga.
2: Kang tadi.
0: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
0: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harota, Mufiker, sama Senada.
1: Weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan
2: nonton
1: juga
2: dong.
1: Lainnya ya, yang Jabodetabek.
0: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
0: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
0: Ada yang baru dong, Min?
3: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Oke, kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman. Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Okay. Kan tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke, okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik-baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh,
4: ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid Senada.
3: Ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid.
0: Oke. Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasional.
0: Erwin Senada.
1: Siap. Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas
1: jumpa
0: Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan.
1: Sepanjang 12
0: terus bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai. Tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses. Atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah. Abu-abu muda di atas layar putih terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam.

Pendengar, momen Hari Raya Idul Adha identik dengan hidangan yang berbahan dasar daging sapi maupun daging kambing yang menggugah selera. Tapi di balik kenikmatan ini, masyarakat juga perlu untuk mewaspadai risiko gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan tinggi lemak dan kalori secara berlebihan. Dokter spesialis kedokteran olahraga Antonius Andi Kurniawan mengingatkan pentingnya tetap menjaga aktivitas fisik setelah Idul Adha untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Menurut dokter Andi, pola makan yang kurang terkontrol selama hari raya dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, sampai diabetes.

AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

pendengar, banyak orang yang masih menganggap bahwa obesitas hanya berkaitan dengan penampilan atau risiko penyakit jantung dan juga diabetes. Padahal sebenarnya penumpukan lemak berlebihan di tubuh kita sering dapat menjadi bahan bakar bagi munculnya berbagai jenis kanker, termasuk juga kanker saluran cerna ya. Dokter spesialis penyakit dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik, Dr. Santi Kristiani Gultom menjelaskan bahwa obesitas itu bukan karena berat badan berlebihan ya, tetapi obesitas itu lebih dari sekedar berat badan berlebihan. Penyakit kronis sebenarnya yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, obesitas terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, kemudian juga pola makan, juga akses terhadap makanan sehat, dan juga pengaruh lingkungan dan gaya hidup modern yang minim aktivitas fisik. Waspada obesitas tingkatkan risiko kanker saluran cerna, ini peringatan dari dokter, dan informasi ini saya hadirkan untuk Anda di 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata Sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Untuk melupakanmu.
1: Pendengar, tingkat pemanfaatan screening atau penepisan kanker masih rendah. Padahal ada berbagai metode screening kanker sekarang ini bisa diakses secara gratis. Banyak yang lebih memilih menghindar karena takut akan hasil diagnosis yang mungkin keluar atau mengabaikan pemeriksaan. Ya, para pakar menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kanker, apalagi sebagian besar kasus kanker tidak menunjukkan gejala di awal. Saat ini kasus kanker terbanyak di Indonesia adalah kanker paru, kanker kolon, kanker payudara, dan juga kanker serviks.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Ma melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumbah, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 29 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial

Ya, selamat pagi pendengar di Sumba pagi ini edisi Kamis 28 Mei 2026 ya. Kembali lagi kami hadir di ruang dengan Anda, dan berikut kami hadirkan untuk Anda musik religi Katolik, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Katolik.

0: berikut Anda ikuti Mutiara Pagi Katolik dengan topik Rabuni, semoga aku melihat, dengan penyuluh agama Katolik Bapak Ricardus Adrianus Kai. Silakan Bapak.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Rabuni, semoga aku melihat, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Kasih-Mu tak terbatas dan kami rasakan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Sudilah kiranya Engkau hadir bersama kami, membuka hati kami, akal budi kami, agar kami mampu meresapinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami senantiasa menjadikan sabdamu sebagai pedoman hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang baru saja sembuh dari sakit berat pasti akan sangat gembira. Penyakit merupakan salah satu penderitaan manusia. Penyakit merupakan tanda kelemahan manusia. Jika seseorang menderita sakit, ia akan berharap untuk memperoleh kesembuhan. Orang akan berusaha untuk melakukan apapun, mengeluarkan biaya yang memungkinkan dirinya dan juga keluarganya memperoleh kesembuhan. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan mukjizat penyembuhan terhadap Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Ia sering duduk di pinggir jalan dan mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di situ. Kebetulan Yesus lewat dan ia memanggil Yesus. Walaupun banyak orang yang menyuruhnya diam, Bartimeus malah berteriak semakin keras. Akhirnya, Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Pertemuan dengan Yesus mengubah jalan hidupnya. Ia disembuhkan dan kemudian mengikuti Yesus. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dari bacaan Injil hari ini. Pertama, Bartimeus, pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Pada zaman ketika Yesus hidup, para pengemis biasanya duduk di pinggir jalan. Jalan merupakan tempat yang strategis bagi para pengemis, apalagi jika terletak di tempat yang ramai, seperti di pasar dan gerbang kota. Pengemis yang duduk di pinggir jalan akan lebih mudah untuk dilihat oleh orang banyak yang lewat. Hal ini terjadi pada diri Bartimeus. Ia adalah seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Hidupnya hanya bergantung dari belas kasih orang-orang yang lewat. Apalagi Bartimeus adalah seorang yang buta. Penggambaran Bartimeus yang buta mampu membangkitkan belas kasihan orang-orang yang lewat. 2. Pengakuan iman dan permohonan pengampunan. Ketika ia mengetahui bahwa Yesus telah melewatinya, Bartimeus segera berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Bacaan Injil sering menyebut Yesus sebagai Anak Daud, Raja Israel pada zaman yang lampau. Secara sederhana, sebutan Anak Daud berarti bahwa Yesus merupakan anak dari Raja Daud. Namun, Raja Daud telah hidup jauh sebelum Yesus dilahirkan di dunia ini. Mengapa Yesus disebut Anak Daud? Sebutan Yesus sebagai Anak Daud sebenarnya menegaskan garis keturunan Yesus yang berasal dari Raja Daud. Santo Yosef, ayah Yesus, merupakan keturunan Raja Daud. Penyebutan Yesus sebagai Anak Daud juga sebenarnya menegaskan penggenapan janji Allah tentang nubuat keturunan Daud. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dan merupakan seorang dari keturunan Daud. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 dijelaskan dengan baik silsilah Yesus yang memang berasal dari keturunan Raja Daud. Makna Yesus sebagai Anak Daud dalam pengertian mesianis merujuk pada gelar Yesus sebagai Mesias yang berasal dari keturunan Raja Daud itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Pengakuan iman akan Yesus sebagai Anak Daud ini kemudian disusul dengan permohonan pengampunan, "Kasihanilah aku." Orang Yahudi pada zaman itu memahami bahwa penyakit merupakan akibat dari dosa yang dilakukan, entah itu dosa orang tua atau dosa nenek moyang. Bartimeus memohon agar Yesus mengasihani dia yang berdosa itu. Bartimeus memohon agar Yesus mengampuni dosa-dosanya dan juga memberikan kesembuhan. Kesembuhan fisik bisa juga berarti kesembuhan rohani. Iman yang dimiliki menjadi jalan menuju kesembuhan. Karena itu, Bartimeus memohon agar Yesus memulihkan penglihatannya, serentak juga memulihkan dirinya dari akibat dosa nenek moyangnya. Yesus mengabulkannya dan menyembuhkannya. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa iman Bartimeus telah menyelamatkannya dari kebutaan dan dari akibat dosa. 3, Bartimeus membuang jubahnya ketika hendak bertemu dengan Yesus. Pada zaman itu, jubah merupakan pakaian yang melindungi seseorang dari rasa dingin. Jubah juga menjadi simbol kenyamanan, bahkan kehormatan. Dalam pengertian lain, jubah menjadi simbol kemegahan dan ketertutupan diri. Dengan menanggalkan jubah, Bartimeus membuang semua penghalang yang ada di dalam dirinya agar bisa bertemu dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus merupakan pertemuan yang mengubah kehidupannya. Ada komunikasi antara Allah dan manusia, bahwa Allah sangat memperhatikan keadaan umat-Nya, terutama mereka yang miskin dan menderita. Keempat, mengikuti Yesus. Bartimeus yang telah dipulihkan penglihatannya mengikuti Yesus. Dalam beberapa kisah penyembuhan, orang yang disembuhkan itu turut mengikuti Yesus. Mereka bergembira karena memperoleh kesembuhan dari Yesus, serentak juga menjadi pengikut Yesus. Mereka mewartakan keagungan Allah melalui karya penyembuhan yang mereka alami. Bartimeus tidak saja diberikan kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan rohani. Bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus mewakili kita semua yang hidup di zaman yang canggih ini. Kita tidak mengalami kebutaan fisik, tetapi kebutaan rohani. Kita buta terhadap realitas penderitaan yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam kenyamanan dan mengabaikan saudara-saudara kita yang menderita. Kita buta untuk melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita buta terhadap kebaikan Allah yang selalu menawarkan keselamatan kepada kita. Mari kita belajar dari Bartimeus yang memohon kesembuhan dari Yesus. Kita memohon agar Yesus menyembuhkan mata rohani kita. Amin. Mari kita nutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami kesehatan jasmani dan rohani. Melalui sabda Tuhan yang kami dengar pada hari ini, Engkau menyadarkan kami bahwa kami memang buta terhadap kehidupan di sekitar kami. Kami melalaikan kebaikan yang harus kami lakukan terhadap sesama. Kami tidak mengikuti perintah-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau datang menjamah diri kami, menjamah mata hati kami agar menjadi sembuh dan kami tidak mengalami kebutaan. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Baik pendengar, berakhir sudah Mutiara Pagi hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Saya Prima Maya yang bertugas dan juga Bapak Penyuluh Agama Ricardus Adrianus Gaya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

teman-teman kami di Mutiara Pagi ya, di hari ini untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, kepada pukul 6 nanti Anda akan ikuti warta berita produksi dari Sumbah ya, dan selanjutnya terus kami ada dalam pekan informasi, dan juga Maya masih terus menemani Anda hingga nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan rekan L yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan rekan Cantika yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan di closing day part di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Alhamdulillah pelaksanaan sholat id di lapangan Mandiri ini sudah dapat berjalan dengan baik dan diakhir tadi dengan penyerahan dalam terang Bapak Jawa Barat dengan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah.
2: Pengorbanan ini dapat kita saling menghargai sesama makhluk manusia yang ciptaan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 28 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini, pagi ini. Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat, Rizwan Ishak, menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilakukan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Ribuan jemaah muslim di Ba'aro Tendao jalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilakukan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Berlimpah kepada yang terkasih.

0: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2006 dilakukan dengan persiapan matang melalui kerjasama lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan serta berbagai pihak guna mendukung kelancaran seluruh proses rangkaian ibadah. Rizwan menjelaskan salah satu fokus utama panitia tahun ini adalah memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan tertib, tidak hanya saat sholat id berlangsung, namun juga dalam proses penyembelihan serta pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang tersedia dikurbankan Sumba Barat mencapai sekitar 38 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing. Jumlah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu, termasuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah. Pelaksanaan salat id di lapangan Mada Elu berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta Forkopimda. Dan kegiatan tersebut turut diserahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kepada panitia pelaksana perayaan Hari Raya Besar Idul Adha.
1: Alhamdulillah pelaksanaan salat id di lapangan Mada Elu ini sudah dapat berjalan dengan baik dan yang diakhiri tadi dengan penyerahan hewan kurban oleh Bapak Sumba Barat, hewan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah. Sudah kami melaksanakan salat id ini, tentunya akan dilaksanakan penyembelihan di masing-masing tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan, dan kami sebagai Ketua PHB tentunya melakukan monitoring terkait dengan pendistribusian. Kami harus pastikan bahwa mereka memberikan.
0: Setelah sholat id selesai dilaksanakan, panitia langsung melakukan proses penyembelian di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. PHBI juga melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi daging kurban berlangsung adil dan merata sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima manfaatnya. Rizwan berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat nilai kasih, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sumba Barat. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam persaudaraan yang kuat sehingga penting untuk terus menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang berkaitan dengan isu agama. Dari Sumba Barat, Ciri Lendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan umat Muslim Sumba Timur padati lapangan Pahlawan untuk sholat Idul Adha. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Ribuan umat Muslim dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Timur memadati lapangan Pahlawan Wengapu untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertindak sebagai imam, yakni Sekretaris MUI Sumba Timur Ilyas Ismail. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Samsudin Haji Ibrahim SAG. Dalam khutbahnya, Khatib mengajak umat Islam meneladani ketulusan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah.
4: Gemah takbir, tahmi dan tahlil mengambut datanya hari raya Idul Adha yang mubarak. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali dengan hari raya ini dalam keadaan sehat walafiat untuk meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menerima dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang penuh pasrahan dan ketundukan.
3: Selain menekankan makna ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, Khatib juga mengingatkan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Momentum Idul Adha disebut sebagai sarana memperkuat rasa kasih sayang, semangat berbagi, serta mempererat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koderal 8 Osmo Kota Kupang untuk berkurban, memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Selengkapnya Lotani melaporkan.
5: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
6: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupang untuk berkurban di setiap hari kurban.
5: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
6: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
7: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban sampai dengan hari ini. Untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
6: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban kepada jemaah Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada Rabu 27 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berupa sapi kurban kepada masyarakat di Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaat Masjid Al-Falah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bukti nyata pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun rutin menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Bupati Kupang mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.
9: Hari ini adalah hari yang bersejarah dan penuh makna bagi Kabupaten Kupang. Kehadiran bantuan sapi dari Bapak Presiden RI merupakan wujud nyata kehadiran negara, bentuk kepedulian seorang pemimpin bangsa kepada masyarakatnya yang berada di daerah, khususnya para peternak kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita.
8: Sementara itu, Imam Masjid Al-Falah Manikin menyampaikan terima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang.
9: Oleh karena itu, persaudaraan ini jangan sepatas di sini saja. Kita bisa berlanjut sampai sejanji yang berikutnya. Untuk Bapak Bupati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, mudah-mudahan Bapak Bupati dengan keikhlasan datang di Manikin ini membawa berkah barokah.
8: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di Masjid Al-Falah Manikin, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan serupa ke sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: umat muslim di Kota Bah dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kristian Nehemia di Lak Bah pada Rabu pagi 27 Mei 2006. Sholat berlangsung hikmat dengan mengangkat tema makna pengorbanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial bagi sesama. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
10: Umat muslim membadati lapangan Kristian Nehemia di Lak Bah untuk mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan salat dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Bertindak selaku imam salat Idul Adha yakni Ustadz Parman, sementara khatib dipercayakan kepada Ustadz Haji Jafar Majid dan Bilal Ustadz Haji Sukawi. Dalam khutbah Idul Adha disampaikan bahwa momentum hari raya kurban mengajarkan umat untuk saling menghargai sesama manusia serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rotendau Haji Ahmad Kia ketika diwawancari RRI seusai pelaksanaan salat Idul Adha mengatakan momentum ini juga mengajak umat menjadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat kurang mampu melalui pembagian daging hewan kurban.
11: Pengorbanan ini dapat kita saling menghargai sesama makhluk manusia yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedua adalah momen daripada pengorbanan adalah meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi. Dan juga momen tadi disampaikan tema daripada khutbah, apa yang kita miliki belum tentu kita genggam sampai akhir hayat kita.
10: Sementara itu, Panitia Hari Besar Islam Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau, Ustadz Mukhtarudin Ali ketika dikonfirmasi secara terpisah mengatakan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan seusai sholat Idul Adha dan terbagi di beberapa titik lokasi yang ada di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau. Dan dirinya juga mengatakan dari beberapa titik pemotongan hewan kurban yang disiapkan terdapat puluhan ekor sapi, kambing, dan domba yang dijadikan kurban dalam momentum Idul Adha tahun 2026 ini.
12: Ada beberapa tempat pemotongan dan juga ada beberapa hewan di tempat itu untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama tadi pemotongannya di Masjid An-Nur Bah, yang berikutnya di Masjid Al-Ikhwan, dan dari panitia kurban wilayah Utomo dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau K3S di Bandara Konstantin Saudale di Kampung Biru Polres Rotendau, total sapi sebesar 35 ekor sapi dan total kambingnya sebanyak 30 ekor kambing dan 4 ekor domba. Itu jumlah kurban dan tempat-tempat pemotongan pada tahun ini. Untuk Sekte Bah dan sekitarnya juga Kabupaten Rotendau, Kecamatan Lobalain.
10: Setelah pemotongan hewan kurban di beberapa titik yang telah ditetapkan langsung dibagikan kepada yang berhak menerima, yaitu kepada umat dan masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin yang tersebar di beberapa titik lokasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Remaja putri dengan gejala anemia dan kurangnya asupan zat besi berpotensi lahirkan anak-anak dengan prematur. Prevalensi anemia pada remaja di Nusa Tenggara Timur sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini didominasi oleh remaja putri akibat siklus menstruasi dan kurangnya asupan zat besi. Dosen Poltekkes Kemenkes Kupang Ina Deborah Ratu Luji kepada RRI di Kupang menegaskan berdasarkan data menunjukkan remaja yang anemia sekitar 1 dan dari 4 remaja putri mengalami anemia sehingga berisiko pada saat dewasa dan hamil berpotensi lahirkan anak-anak dengan berat badan bayi rendah dan juga prematur.
13: Remaja-remaja yang dengan anemia ini tentu akan membuat dia tidak berkonsentrasi, sehingga dalam proses pembelajaran juga ilmu yang disampaikan mungkin tidak bisa dikelola atau diserap dengan baik, sehingga akan menyebabkan ya dia mungkin tidak bisa berkompetisi atau menghasilkan nilai yang baik. Nah, ini akan berdampak terhadap kedepannya bagaimana dia berkompetisi dengan orang lain, sehingga remaja-remaja yang anemia ini, nah itu harus diperhatikan lebih serius ya.
2: Berdasarkan rekapan nasional, khususnya kesehatan reproduksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditandai dengan titik kuning, di mana ada perbaikan tetapi perbaikannya sangat lambat. Sehingga dibutuhkan kerja kolaborasi. Kondisi ini didominasi oleh remaja putri akibat siklus menstruasi dan kurangnya asupan zat besi hewani seperti ikan, daging, telur, hati ayam, dan nabati kacang-kacangan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Universitas Nusa Cendana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL TPA. Selengkapnya di Lianti Babo melaporkan.

0: Universitas Nusa Cendana Undana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL TPA. Program ini menjadi angin segar bagi para ASN dan tenaga profesional lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana maupun magister. Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undana, Dr. Insinyur Jacob M. Rato Magister Kesehatan, kepada RRI Kupang menegaskan, hal paling menarik dan inovatif dari program ini adalah adanya penyetaraan pengalaman kerja menjadi sistem kredit semester atau SKS. Artinya, rekam jejak kerja di lapangan, sertifikat pelatihan dan kompetensi praktis yang dimiliki oleh pendaftar akan dikonversi menjadi bobot akademik. Sehingga mahasiswa jalur khusus ini tidak perlu lagi memulai perkuliahan dari nol.
1: Undana membuka jalur ini dengan satu keyakinan bahwa pengalaman kerja adalah pembelajaran yang sesungguhnya dan sudah saatnya itu diakui secara formal. Jadi RPL ini bukan semacam jalan pintas, bukan hadiah, ini adalah bentuk keadilan akademik bagi mereka yang telah belajar keras di luar kelas selama bertahun-tahun. Jadi RPL ini memungkinkan calon mahasiswa itu untuk kuliah tanpa harus mengulang dari nol. Materinya, kurikulumnya, standar-standar pembelajarannya tetap sama. Dan mereka juga nanti peroleh ijazah yang sama seperti mahasiswa reguler. Jadi ketika mereka masuk sudah tidak ada lagi perbedaan antara mahasiswa jalur reguler dan RPL. Mereka adalah mahasiswa undana.
0: Menanggapi hal tersebut, salah seorang pekerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang, Esra Simanungkalit, menyambut baik skema RPL ini. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi jawaban bagi para ASN yang selama ini memiliki kendala dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan kuliah rekognisi secara reguler.
2: Menurut saya sih kehadiran RPL di Undana ini merupakan langkah yang sangat baik ya, karena RPL ini sangat membuka kesempatan bagi masyarakat, bagi ASN yang memiliki kendala baik di waktu, usia maupun pekerjaan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi menurut saya program ini cukup sangat adil asalkan proses penilaian pengalaman kerjanya dilakukan secara objektif dan transparan. Harapan saya semoga pelaksanaan RPL kedepannya bisa semakin disosialisasikan secara luas, prosedurnya dibuat sederhana, dan penilaiannya tetap menjaga kualitas. Ya, dengan begitu akan lebih banyak masyarakat, ASN yang lebih memanfaatkan program RPL ini untuk pengembangan karir dan juga tentunya bisa meningkatkan sumber daya manusia.
0: Saat ini Undana tengah menyiapkan 13 program studi pilihan yang siap menerima mahasiswa jalur RPL. Sebagai tindak lanjut program tersebut, Universitas Nusa Cendana terus melakukan sosialisasi kepada berbagai mitra strategis, baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, guna memperluas akses informasi terkait jalur rekognisi pembelajaran lampau RPL. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delianti Babo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Toleransi antarumat beragama di Nusa Tenggara Timur terus terjaga dengan baik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Semangat persaudaraan itu tampak nyata setiap momentum hari besar keagamaan, khususnya saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha di Kota Kupang. Kebersamaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa keberagaman di Nusa Tenggara Timur mampu dirawat melalui sikap saling menghormati dan membantu tanpa memandang perbedaan keyakinan. Di Masjid Nurul Iman Oebobo, suasana toleransi terlihat sejak pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Warga non-muslim di sekitar masjid turut ambil bagian membantu menjaga keamanan dan mengatur parkir kendaraan jamaah muslim yang datang beribadah. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan dan kepedulian agar umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Kebersamaan seperti ini sudah menjadi tradisi yang terus dipertahankan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, semangat berbagi juga terlihat saat pelaksanaan kurban Idul Adha. Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman Oebobo, Haji Ismail Kasim, mengatakan setiap tahun membagikan daging kurban tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga kepada tetangga non-Islam di sekitar lingkungan masjid. Hal tersebut menjadi simbol bahwa nilai kemanusiaan dan persaudaraan selalu diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal serupa juga tampak di Masjid Raya Nurus Adah, Setiap perayaan Idul Adha, masyarakat sekitar telah bersiaga membantu kelancaran kegiatan di lingkungan masjid. Pengurus masjid juga rutin membagikan daging kurban kepada sanak saudara dan juga warga non-Islam di sekitar wilayah tersebut. Tradisi berbagi ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari budaya toleransi yang terus dijaga bersama. Keharmonisan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Melalui sikap saling membantu, menjaga, dan berbagi, masyarakat Nusa Tenggara Timur terus memperlihatkan wajah toleransi yang menjadi contoh persaudaraan bagi daerah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua PHPI Kabupaten Sumbawa Barat Rizwan Ishak menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilakukan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Ribuan jamaah muslim di Baro Tendau jalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Produksi RRI SP Sumba, dan selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi bersama saya, Prima Maya, akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Top ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, mendengar perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Timur hingga tahun 2025 disebut menunjukkan tren yang cukup baik. Peningkatan jumlah wisatawan menjadi salah satu indikator pertumbuhan destinasi wisata di daerah tersebut. Sedangkan tahun 2026 mengalami penurunan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Marolof Simanjuntak, pada Kamis 21 Mei 2026 mengatakan bahwa memang menjadikan peningkatan destinasi wisata sebagai salah satu misi pemerintah daerah saat ini, karena itu menjadi pengembangan sektor pariwisata yang terus didorong agar semakin maju. Ia juga menjelaskan tren kunjungan wisatawan tahun 2025 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah wisatawan yang datang disebut mencapai sekitar 55 ribu orang, baik wisatawan lokal maupun wisatawan Nusantara. Pertumbuhan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan dan usaha pendukung wisata lainnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata juga ikut bergerak seiring meningkatnya jumlah kunjungan. Namun setelah dilakukan survei di beberapa hotel, memasuki tahun 2026, trennya mulai sedikit menurun. Tingkat hunian hotel bahkan kadang tidak mencapai 50%. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang kemungkinan mempengaruhi penurunan tingkat kunjungan wisata tersebut. Meski demikian, ia belum merinci secara detail faktor utama yang menyebabkan okupansi hotel mengalami penurunan. Pemerintah daerah diharapkan dapat kembali memperkuat promosi serta pengembangan destinasi wisata unggulan di Sumba Timur. Langkah tersebut dinilai penting agar tren positif sektor pariwisata dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pendengar, informasi yang kami kutip pada portal rri.co.id.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

Dan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.